Justin Bieber ya, Beauty and the Beat, teman Pro 2 sempat juga kemarin dinyanyiin pas Justin Bieber ngisi Coachella ya. Dan memang banyak banget ya setelah Justin Bieber ngisi Coachella penggemar yang kayak oh worth it dong gitu kan. Tapi sampai sekarang Justin Bieber masih belum ngumumin sih ya kalau dia mau ngadain World Tour, walaupun ya terdapat beberapa indikasi pembaruan situs web ya terkait proyek tour swag-nya teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita lihat sebelumnya kan terakhirnya itu Justin itu sempat ngebatalin Justice World Tour-nya di 2022-2023 ya karena alasan kesehatan teman Pro 2. Jadi emang beberapa tour sisa beberapa negara di tahun itu tuh dibatalin sama si Justin karena memang masalah kesehatannya, dan fokus sampai akhirnya comeback besar lagi di Coachella teman Pro 2 ya dengan membawakan album swag-nya pasti, dan juga beberapa lagu-lagu yang hits termasuk juga Beauty and the Beat teman Pro 2 ya. Dan kayaknya bukan menyanyikan ya, teman-temanku sih bilang kayak diajak Norebang. Kayak Norebang sama Justin, tapi di Coachella premium banget Norebangnya ya. Oke teman Pro 2, masih bareng sama Irina Zali pagi hari ini ya. Pastinya buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 1106916, or Instagram kita juga boleh di @pro2rri Palembang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya. Mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bye. Hey
1: guys. Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengarkan mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Yes, di Spada masih bareng sama Rena Zali, teman Pro 2. Pastinya pagi hari ini ya, aku nyapain dulu yang udah gabung di WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Ada Intan yang tadi katanya pengen denger lagu dari Cortis ya. Abis ini bakal aku puterin. Terus juga ada Wahyu yang katanya lagi pagi-pagi udah buka laptop aja karena banyak revisi. Semangat ya Wahyu. Lagunya Thanks You featuring dia udah aku siapin buat kamu Wahyu. And buat teman Pro 2 yang lain yang pengen request lagu favorit kamu, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Oh, Instagram kita juga boleh di @pro2rr Palembang. And lanjut dulu, karena tadi udah di request, langsung aja aku puterin. So this is Cortis, Red Red.

0: Eh, kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Eh, jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
3: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita,
4: BNN.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, that's Jaehyun Unconditional, teman Pro 2. Jaehyun ini bakal konser, bukan konser sih sebenarnya. Kayak fan meeting ya. Fan concert itu bertajuk Mono di Jakarta, teman Pro 2 ya. Jadi fancon ini bukan sekedar konser biasa, tapi perpaduan antara fan meeting ya dan juga pertunjukan musik, teman Pro 2, yang emang lebih intim aja. Yes ya. Ini bakal diadain di Jakarta, teman Pro 2, tepatnya di Tennis Indoor Senayan pada 20 Juni nanti ya. Dan pemilihan venue ini cukup menarik ya, karena memang Tennis Indoor Senayan kan dikenal sebagai tempat yang relatif lebih intim ya dibandingkan stadion besar. Jadi kayaknya cocok banget dengan konsep fanconnya, teman Pro 2. Nah, kalau untuk pembelian tiket sih sebenarnya udah lewat ya, teman Pro 2. Aku gak tahu apakah kamu masih kebagian, apakah kamu kebagian atau enggak. Tapi mungkin kalau misalnya kamu pengen beli banget, bisa cari yang di WTS. Tapi pastiin itu aman ya, teman Pro 2. Karena untuk tiketnya kan dibanderol mulai dari harga 1 jutaan ya, 1 jutaan sampai maksimal itu di 3 jutaan, teman Pro 2. Jadi pun kalau misalnya kamu beli dari calo ya, atau juga dari ya orang-orang yang suka jual-jual tiket, teman Pro 2, pastiin orang yang jual tiket itu amanah, karena enggak sedikit orang yang ketipu gara-gara tiket, teman Pro 2. Yang tadinya pengen ketemu Jaehyun malah ketemu hari sial ya. Aduh, jangan ya, Dek ya. And yes, teman Pro 2, pastinya informasi tadi lebih lengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id ya. Di situ udah banyak banget juga, selain dari info-info Jaehyun, info-info entertainment juga banyak banget.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, ya, masih bareng sama Erina Zali pastinya. Pagi hari ini, dan ini masih hari Jumat, teman Pro 2. Masih lama kayaknya ya, kalau untuk weekendnya alias waktu long weekendnya masih lama banget. Jadi banyak waktu bisa kamu habisin dengan ya kumpul keluarga, kumpul sama temen, or maybe ngeliat film teman Pro 2. Karena memang banyak banget film-film yang bagus ya yang sekarang lagi tayang di bioskop teman Pro 2. Salah satunya itu film terbarunya Baim Wong ya, bersama rumah produksi Tiger Wong Entertain, teman Pro 2. Itu Semua Akan Baik-Baik Saja, yang sekarang itu berhasil menembus angka 1 juta penonton dalam waktu 14 hari penayangan di bioskop, teman Pro 2. Jadi pencapaian ini sekaligus menandai keberhasilan Baim Wong ya, secara hat-trick 3 film berturut-turut yang meraih 1 juta penonton sebagai sutradara setelah Lembayung dan juga Sukma, teman Pro 2. Jadi memang kalau kita lihat, bahkan ya dalam rangka merayakan momen libur Idul Adha ya, film ini juga ada promo tiket teman-teman. Jadi buy one get one yang berlaku di aplikasi Tix ID. Nah gitu. Jadi memang Semuanya Akan Baik-Baik Saja nih, sebenarnya cocok banget ya buat jadi tontonan keluarga selama Idul Adha teman-teman. Karena memang kisahnya hangat tentang keluarga, dan ada sedikit kehilangan, proses saling memahami ya. Jadi memang cerita ini deket banget dengan kehidupan banyak orang. Dan mungkin siapa tahu kamu bakal relate dan menemukan VOV baru ya. Karena memang konflik keluarganya itu cukup rumit ya, tapi terselesaikan dengan baik. Yes, itu yang bisa aku omongin ya, karena gak boleh spoiler lebih jauh teman berdua. Kamu bisa nonton filmnya karena masih tayang juga di bioskop, di mana-mana ya, pokoknya semua aja deh di bioskop 21 CGP ada semua teman Pro 2. Jadi langsung aja ajak keluarga kamu, gebetan kamu, teman kamu, mantan kamu mungkin, atau kakak adik kamu juga boleh banget.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau udah di jam segini, seperti biasa ya, kita akan membahas seputar dunia hari, apa sih ini? Hari apa sih? Jumat ya? Maaf banget ya teman Pro 2, biasa karena libur panjang kita lama banget ya. Jadi aku kayak lupa hari ini hari Jumat. Berarti kita membahas seputar lingkungan hidup. Yes ya. Satu jam ke depan ya kita bakal membahas gimana sih caranya menjaga lingkungan hidup kita tuh kayak tetap asri, atau mungkin kayak memperbaiki lingkungan hidup kita. Dan kasih tips dong, mungkin gimana sih cara kamu hari-harinya menjaga atau juga kayak kontribusi kamu menjaga lingkungan hidup kita teman Pro 2. Atau mungkin kamu mau ngajak orang bergabung ke dalam komunitasmu, atau mungkin kayak punya komunitas peduli lindungi, peduli lindungi COVID kali ya, peduli lingkungan ya teman Pro 2. Boleh banget cerita di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau Instagram kita di @pro2rri Palembang.

0: ikan belida, men. Bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kau akan dipidana.
0: Pidana? Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oh boy.

0: lagi kita anniversary nih. Aku jadi inget betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan output.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yang seru banget deh, sekarang tuh banyak banget anak-anak yang udah sadar ya, atau juga kayak peduli sama lingkungan teman produa. Salah satunya adalah dengan banyak menerapkan ketahanan pangan ya, kayak wah di rumah-rumah halamannya udah ditumbuh hidroponik ya, terus juga sampah-sampah rumah tangga itu dipilah-pilih. Bahkan paling banget sudah menerapkan teman produa yang namanya denda kalau buang sampah sembarangan. Shout out dulu dong ya, tepuk tangan buat Kota Palembang. Semoga kedepannya gak ada yang buang sampah sembarangan ya. Sayang banget duit 500 ribu buat denda kamu teman pro 2. Itu mah kalau kamu jajanin dapat banyak banget ya. Nah jangan lupa kalau jajannya itu buang sampahnya ke tempatnya teman pro 2. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kamu ke tempat yang emang self service nih ya, jangan lupa beresin juga ya. And selain itu juga banyak banget orang-orang yang mendirikan kayak organisasi-organisasi peduli lingkungan ya. Salah satunya itu yang aku tahu sempet ada obrolan bareng sama si Darby ya dulu. Bilik Pangan itu dia salah satu organisasinya teman perduan. Itu salah satu contoh juga ya peduli lingkungan. Kamu juga bisa juga menggerakkan organisasi serupa ya, atau mungkin kamu di bidang peduli sungai. Nah itu juga lingkungan teman berdua ya, karena kan sungai Musi juga perlu dibersihkan, perlu diperhatikan. Karena banyak banget juga keluhan orang bilang kayak wah sungai Musi mah sekarang keruh banget, dulu tuh bening. Tapi emang iya sih teman berdua, waktu aku masih SD aja, kita-kita masih SD yang maybe zaman 2008 gitu ya, 2007 dan bahkan 2010, itu aku inget banget sungainya tuh masih ada fase yang benar-benar bening gitu ya. Tapi sekarang, wah, kita berasa kayak ngelihat kopi susu gula aren gitu ya kalau ngelihat sungai Musi.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Hilal ya keliling. Dari tadi udah keliling-keliling juga ya, mengelilingi kota Palembang, alias kita ngebahas seputar kota Palembang dan juga lingkungannya, mulai dari Sungai Musi ya, terus juga selokan-selokan yang tiba-tiba ada. Kursi tadi udah kita bahas juga teman-teman dua. Jadi please kedepannya tolong kita semua sama-sama aware sama lingkungan ya, biar nggak terjadi lagi bencana banjir ya. Karena memang di Palembang kan kalau kebakaran hutan kan nggak ada ya, kita hutan alhamdulillah ya. Paling beberapa tempat itu ada kebakaran rumah sih, turut berduka sih untuk korban pastinya teman-teman dua ya. Dan ya semoga nanti kedepannya kita jadi generasi yang makin sadar tentang kebersihan lingkungan, makin sadar tentang semua hal yang bikin lingkungan kita jadi lebih baik teman Pro 2 ya. Dan yes, sampai sini dulu sepada kita bareng sama Irina Jali. Nanti bakal ada Naura yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 teman Pro 2 ya. And dari jalan radio nomor 2 km 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua ya. Say no to drugs, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Irina Jali untuk diri and bye, enjoy your day.

0: cuman dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Polresta Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta mengajukan red notice kepada Interpol untuk memburu buronal berinisial LA. Wanita asal Bangka Belitung ini diduga menjadi pekerja imigran ilegal tujuan Kamboja, dan selama Januari hingga Mei 2026, polisi menggagalkan 89 keberangkatan pekerja migran ilegal menuju Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Di mana para korban dijanjikan bekerja sebagai admin judi online dan gaji hingga 10 juta per bulan. Dan pada kabar terbaru, polisi juga telah menggagalkan keberangkatan dua perempuan berinisial AG dan SP yang hendak berangkat ke Kamboja melalui Bandara Soekarno-Hatta, di mana keduanya diketahui tidak memiliki dokumen perlindungan pekerja migran dan perekrutan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang menegaskan akan memperketat penataan perdagangan kaki lima di kawasan Car Free Day Sudirman agar tetap tertib dan nyaman bagi masyarakat. Di mana pemerintah kota juga menilai persoalan lalu lintas mulai teratasi, namun penataan perdagangan masih menjadi perhatian utama menjelang peluncuran resmi Car Free Day. Zona kuliner bagi pedagang kaki lima telah disiapkan di samping Monumen Perjuangan Rakyat, tepatnya di Jalan Palembang Darussalam. Kawasan usaha mikro kecil dan menengah juga disiapkan di Jalan Masjid Lama dan direncanakan akan diperluas hingga simpang Toko Jaya Raya. Selain itu, pemerintah kota juga menyoroti masih banyak pedagang yang berjualan di atas jembatan Ampera, di mana Satuan Polisi Pamong Praja akan menambahkan personel pengawasan termasuk petugas bersepeda dan bersekuter untuk menjaga ketertiban kawasan Car Free Day. Informasi terakhir, Teman Pro 2, serial TV Off Campus dipastikan melanjutkan kisah asmara Ellie Hayes dan Dean Lawrence sebagai fokus utama di musim kedua. Karakter tersebut akan diperankan oleh Mika Abdallah dan Stephen Kalin setelah hubungan mereka mulai berkembang di musim pertama. Serial ini diproduksi oleh Amazon Prime Video dan mengangkat kisah kehidupan tim hoki S Kampus berserta lika-liku percintaan, persahabatan, dan proses menuju kedewasaan. Pencipta serial Louis Levy juga mengatakan bahwa penggemar masih akan melihat peran penting Hannah dan Great di musim kedua. Ia juga menyebut sudah menyiapkan 8 episode dengan berbagai cerita baru yang diyakini akan membuat penggemar serial maupun novel karya L. Kennedy semakin antusias. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah hari Jumat aja teman Pro 2, gak kerasa ya di tanggal 29 Mei 2026 ini. Jadi hari ketiga ya mungkin ya yang kita bakalan berakhir ya di bulan Mei ini. Karena nanti 2 hari lagi berarti kita bakalan masuk ke bulan Juni. Wow, gak kerasa ya. Emang bulan-bulan ini memang gak kerasa banget teman Pro 2. Tapi aku juga penasaran, gimana sih Mei kamu di bulan ini? Apakah kamu happy-happy semua atau malahan menyebalkan bulan ini untuk kamu teman Pro 2? Semoga ya menyenangkan semua tapinya ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, apapun mood kamu, pastinya kamu bakalan selalu ditemenin Pro 2 Palembang. Dan hari ini di Santai Siang kamu bakalan ditemenin sama Naura. Dan sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Dan di Santai Siang seperti biasa di Pro 2 Hitlist sampai jam 10 sampai jam 12 sorry. Dari jam 10 sampai jam 12 teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen denger lagu favorit kamu boleh langsung request aja di 0816-110-916. Dan the first song yang bakal aku puterin untuk kamu di Santai Siang ini, aku ucapkan dulu, udah siap belum? Udah siap belum? Ini dia Rollblade dari Nona.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Paul Partohap dengan You Plus Me, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang Paul Partohap, jadi inget momen-momen dimana si Mario ya sempet salah manggil Paul Partohap sebagai Paul Perunggu. Dan sampai waktu di podcastnya Keluarga Artis sampai diundang tuh Paul Partohap di situ ya untuk klarifikasi gitu ya, dan Mario juga minta maaf di situ, kayak maafin aku. Bisa-bisanya salah orang ya, Paul Partohap dikira Maul Perunggu gitu kan. Dan mana si Mario tuh pede banget lagi ngomongnya, kayak iya Maul Perunggu nih. Ya Allah, itu benar-benar second hand embarrassment banget, teman Pro 2 asli. Tapi ya manusiawi ya, kadang-kadang kita juga sering kayak gitu gak sih teman Pro 2 ya. Kita ngeliat orang, kita kira siapa nih ya, terus kita asal-asal aja nyebut gitu, taunya salah gitu ya. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 ya dapat momen-momen kayak gitu? Kalau pernah boleh dibagiin tuh ceritanya. Tapi teman Pro 2 ya, ngomong-ngomong tentang Mario Keluarga Artis nih, ada lagi nih momen para NPD bakalan berkumpul lagi, karena mereka baru aja ngerilis single terbaru lagi teman Pro 2. Luar biasa ini ya, dari project yang awalnya cuman sekedar aja gitu ya, tahunnya bener-bener sukses dan diputar di mana-mana lagunya, mana masuk chart juga kan lagunya tuh, jadi bener-bener yang apa ya, sukses banget lah ya. Mungkin mereka juga kaget, banyak banget yang menerima mereka dengan lagu mereka yang alay ini. Tapi emang lagunya tuh addicting banget teman Pro 2. Kayak kalau kamu sekali denger tuh langsung hafal, kayak sempurnanya aku. Waduh. Jadi kalau udah denger lagu NPD satu ini, pastinya langsung berasa NPD juga kita ya enggak. Tapi enggak ngomongin tentang lagu dia Sempurnanya Aku. Ini album baru dia ya. Single terbaru dia yang I Love You But You Love Me More. Ini masih dengan konsep yang sama, konsep NPD juga ya, tentang mencintai diri sendiri ya. Orang lain cinta, kita cinta diri sendiri. Gak apa-apa teman Pro 2. Tapi memang seru sih lagunya juga. Tapi konsepnya ini memang agak beda sama konsep NPD comebacknya mereka. Comebacknya lagi dengan lagu Sempurnanya Aku yang pop banget ya. Di lagu I Love You But You Love Me More ini, dia konsepnya lebih jazz kayak gitu ya, kayak showman kayak gitu vibe-nya.

Masih di Semua 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, That Was Shiny dengan Poet Artis yang jadi rilisan terakhir dari grup K-pop dari SM tahun ini ya. Tapi untuk kamu yang udah kangen banget sama Shiny, teman Pro 2, pastinya mereka baru aja ngumumin kalau mereka bakalan comeback lagi di bulan Juni ini untuk merayakan anniversary debut ke-18 lewat mini album mereka bertajuk Atmos. Keren banget teman Pro 2. Dan hari ini memang mereka baru aja ngerilis teaser baru lagi untuk comeback mereka ini teman Pro 2, di mana di teaser ini memang kelihatan para member lagi lari-larian gitu ya, bawa-bawa payung. Emang konsepnya hujan gitu teman Pro 2 ya. Walaupun kayaknya sekarang lagi musim panas ya, tapi mungkin Shiny pengennya hujan-hujanan gitu ya. Gak apa-apa teman Pro 2 ya. Tapi kalau dari teasernya tuh emang kelihatannya emosional banget deh. Dan juga dari teasernya juga mereka udah nunjukin ya salah satu lagu yang bakal dirilis gitu kan. Salah satunya ini adalah yang judulnya Hours teman Pro 2, di mana track ini punya nuansa funk pop dengan disco modern, terus tuh bassnya juga groovy, ritmenya juga fresh kayak gitu ya, di mana lagu ini memang kalau katanya tuh bakalan menggambarkan keinginan tulus untuk terus bersama mulai dari kenangan masa lalu hingga waktu akan mendatang. Kayaknya bakalan asik banget nih lagu teman Pro 2 ya. Sementara itu ada lagu satu lagi juga yang udah di spill teman Pro 2, judulnya Still Raining, yang bakalan hadir sebagai track R&B pop dreamy yang bakal memadukan pluxing dengan ritme santai, terus juga menggambarkan perasaan berdebar dengan kenangan singkat yang membekas lama layaknya hujan tiba-tiba. Aduh, puitis banget ya teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya Still Raining ini kalau dari deskripsinya nih agak mengingatkan sama lagu-lagu Shiny kayak Poet Artist tadi atau teman Pro 2 ya. Karena Shiny itu emang terkenal banget sama nuansa-nuansa dreamy pop R&B-nya gitu kan. Jadi kayaknya bakalan asik banget juga lagunya kan. Jadi untuk kamu semua teman Pro 2 yang suka sama Shiny, jangan sampai ketinggalan comeback-nya Shiny yang nanti bakalan rilis di tanggal 1 Juni. Pas banget 2 hari lagi ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, kalau kamu pengen tahu tentang informasi tentang comebacknya Shiny lebih lengkap, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, baru aja kamu dengerin rilisan terbaru dari Tyla featuring Game Time, teman Pro 2, yang emang lagu ini dirilis sama mereka berdua untuk menyambut Piala Dunia 2026. Wow, kalau kita dengerin lagunya tadi tuh emang vibe-nya Piala Dunia banget ya gak sih? Cocok banget dinyanyiin sama orang-orang fans-fansnya gitu kan, atau diputerin pas selebrasi gitu ya gak? Tapi nih selain Tyla dan Future tadi ya teman Pro 2, udah banyak banget juga lagu-lagu yang dirilis sama artis-artis besar untuk menyambut Piala Dunia 2026. Dan salah satunya siapa lagi kalau bukan rilisan dari ikonnya anthem Piala Dunia nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin, this is Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagunya Drake terbaru ya, yang judulnya Jenis STFU. Dan lagu ini emang lagi ramai banget dibahas karena Drake baik lagi ngambil inspirasi dari penyanyi asal Swedia Lykke Li. Jadi kalau kamu ngerasa bagian lagunya nih ada yang familiar gitu vibe-nya ya, nah kalian gak salah dengar. Karena memang lagu ini Drake itu terinspirasi ya, alias mengambil sampel dari lagu hits I Follow Rivers milik Lykke Li yang dulu sempat viral banget di era awal 2010-an, teman Pro 2 ya. Yang kalau kamu ingat itu lagu ini remix bareng The Magician, dan pastinya lagu ini pernah juga lewat di playlist galau kamu atau playlist night drive kamu, pastikan ngaku nih. Dan ternyata emang Lykke Li sendiri malah suka banget sama vibe lagu yang dirilis sama Drake ini. Katanya lagu ini memang punya energi hip hop yang raw, terus emosional dan penuh aura balas dendam. Tapi lucunya teman Pro 2 ya, waktu pertama kali dikabarin kalau Drake emang make sampel lagu dia tuh, Lykke Li malah ngira dia tuh lagi kena prank. Karena rekan penulis lagunya tuh tiba-tiba email bilang, Drake mau pakai lagu kamu nih. Padahal sebelumnya tuh Drake udah sering juga tuh ngambil inspirasi dari musiknya Lykke Li. Salah satunya itu di tahun 2009 dia juga pernah pakai salah satu sampel dari lagunya Lykke Li yang judulnya Little Bit di mixtape-nya dia yang judulnya So Far Gone. Jadi emang udah pernah juga sampling lagunya Lykke Li, tapi Lykke Li masih gak percaya gitu kalau Drake nge-sampling lagu dia lagi di album terbarunya ini. Lucu ya teman Pro 2 ya. Tapi malahan Lykke Li bilang juga sekarang malahan dia sering banget dengerin lagu-lagu lamanya Drake gara-gara lagu dia sempat disampling gitu kan. Kayak lagu Marvin Room, dia tuh sering banget dengerin ulang lagu-lagunya ya, karena kalau menurut dia lagu-lagu lama Drake itu tuh punya nuansa yang galau banget gitu. Jadi cocok banget sama vibe lagu dia gitu. Seru ya teman Pro 2 ya. Tapi as we know ya teman Pro 2, Drake emang lagi banyak banget dibahas karena dia udah ngeluarin 3 album terbaru gitu ya. Bukan cuma satu tapi langsung 3 teman Pro 2 ya, yang emang ada Iceman, Habibity, dan Maid of Honor yang kemarin juga sempet 3-3-nya masuk ke Hot 200 Billboard gitu ya. Karena banyak banget penjualannya dan fans-fans Drake juga seneng banget sama album terbarunya Drake ini. Tapi untuk kamu semua teman Pro 2, kalau kamu udah dengerin 3 album Drake ini, menurut kamu lagu mana yang jadi lagu favorit kamu? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816-110916, atau kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, kamu juga bisa langsung komen aja di live chatnya di aplikasi RR Digital yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Rasa ini indah dari Utopia, requestan dari Larah ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu semua yang pengen juga dengerin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2, langsung aja request di 0816-110-916. Atau juga kamu bisa langsung hit our DM di RRI Pro 2 Palembang. So teman Pro 2 ya, the next song yang bakal aku play juga ini salah satu requestan dari Novel di Pak Jo yang bilang pengen banget dengerin lagunya Ardian Khalif yang 2001 kali. Langsung aja aku puterin untuk kamu Novel, this is 2001 kali dari Ardian Khalif.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Ya maaf ya, ada yang ngomong-ngomong telur di belakang situ. Ya biasa, kalau jam-jam kayak gini kita udah mau mikir makan siang ya teman Pro 2. Tapi kalau info makan siang nanti di jam 12 ya. Kalau sekarang kita masih infonya seputar lagu-lagu yang baru aja rilis. Salah satunya lagu ini teman Pro 2, Something Special dari Khalid featuring An Hyun Sop. Pasti kamu langsung bingung, ini An Hyun Sop yang aktor Korea itu bukan? Betul banget teman Pro 2. Ya ini memang sang aktor Korea An Hyun Sop ya teman Pro 2, yang uniknya comeback di jadi debut pertama dia ini berarti teman Pro 2 ya untuk lagu ya. Dan memang ini pas dia pertama kali dengar lagu ini, kata An Hyun Sop, dia langsung banget suka banget sama lagu ini. Karena waktu itu pas dia dengar demo lagu ini dikirim ke dia gitu kan, ceritanya dia tuh lagi nyetir di pinggiran Sungai Han pas cuaca lagi cerah-cerahnya. Terus pas dengerin demo ini dia langsung ngerasa wah perfect banget nih kalau didengerin gitu kan, kalau dinyanyiin di momen-momen kayak nyetir di Sungai Han gitu. Wow, jadi vibesnya emang main karakter banget ya. Nah, tapi memang cerita lucunya awalnya An Hyun Sop juga enggak percaya kalau lagu ini tuh bakalan kolaborasi sama Khalid, sampai akhirnya dia FaceTime sama Khalid dan dia kayak ya ampun beneran featuring sama Khalid nih. Waduh, tapi pas dia ketemu Khalid, mereka berdua tuh emang langsung nyambung banget karena emang sama-sama suka music R&B dan soul. Dan An Hyun Sop juga bilang kalau Khalid tuh super duper baik dan bikin proses kolaborasinya ini jadi nyaman banget untuk dia. Dan emang kalau kamu udah ngikutin An Hyun Sop, kamu pasti tahu ya kalau An Hyun Sop tuh sejak kecil tuh emang bermimpi banget yang namanya jadi penyanyi. Bahkan dia dulu sempet ninggalin Kanada waktu umur 17 tahun demi ngejar mimpi dia menjadi musisi Korea. Dan dia emang juga sempet training di JYP Entertainment selama 3 tahun, tapi emang akhirnya dia pilih fokus ke acting aja karena waktu itu passion musicnya tuh malah bikin dia pressure gitu teman Pro 2 ya. Mungkin karena emang tekanan training tuh berbeda ya. Menjadi idol tidak semudah itu teman Pro 2 ya. Jadi walaupun dia sempet berhenti bermimpi menjadi penyanyi gitu, musik tuh gak pernah benar-benar meninggalkan hidup dia. Dan dia masih sering nyanyi-nyanyi, bikin musik sama teman-temannya, sampai karaokean bareng juga gitu. Dan akhirnya di lagu Something Special ini dia punya kesempatan ya untuk menunjukkan vokal dia gitu teman Pro 2 ya. Dan semoga dari awal project Something Special ini bisa jadi awal projectnya An Hyun Sop untuk lagu-lagu yang lain.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Role Model dengan Sally When the Wine Runs Out, yang jadi salah satu lagu yang sukses besar banget dari Role Model ya teman Pro 2. Kemarin bahkan sampai sempet banyak banget challenge dari lagu Role Model ini teman Pro 2 ya. Dan waktu manggung juga Role Model tuh banyak banget ngajak artis-artis Hollywood lainnya kayak Olivia Rodrigo, terus juga sempet ngajak Conan Gray, terus tuh juga sempet ngajak siapa lagi ya, banyak deh pokoknya. Hilary Duff juga tuh teman Pro 2 pernah jadi role model, jadi Sally-nya untuk When the Wine Runs Out ini. Jadi emang seru banget lagunya teman Pro 2, apalagi di bagian pertengahan chorusnya itu kan pas dia nyanyi bareng-bareng gitu, seru banget pokoknya teman Pro 2 ya. Tapi untuk kamu yang suka lagu-lagunya Role Model, teman Pro 2, Role Model nih bakalan rilis his third LP ya dengan judul Chuck Timely and the Hourglass. Dan memang lagu ini nih bakalan dirilis albumnya di tanggal 7 Agustus nanti. Tapi sebelum rilis full albumnya, Role Model juga bakalan ngerilis single terbaru untuk album tersebut yang judulnya High Hopes 3000 yang bakalan rilis juga di tanggal 3 Juni nanti tuh teman Pro 2 ya. Jadi emang seru banget ini ya. Dan memang si Role Model ini juga udah sempet ngasih hint-hint ke fansnya ya untuk project terbaru dia, dimana di bulan April kemarin dia tuh sempet ngebuat Instagram baru dengan alter ego baru yang namanya Chuck Timely gitu teman Pro 2 ya. Kayaknya semua artis Hollywood sekarang kalau mau comeback buat Instagram baru ya kayak buat era baru gitu teman Pro 2 ya. Kira-kira eranya bakal gimana ya? Karena kan kemarin waktu Role Model comeback di albumnya yang terakhir itu di Kansas Anymore itu tuh memang punya nuansa yang country banget teman Pro 2. Tapi apakah nanti di album terbarunya tuh nuansanya bakal kembali country atau malahan bakalan pop? Nah, kita tungguin aja albumnya teman Pro 2 kalau gitu ya. So ini teman Pro 2 yang bakal aku puterin juga salah satu lagu dengan nuansa country yang lagi naik down juga lagunya. Siapa lagi kalau bukan Ella Langley dengan Chasing Texas.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. As always, kalau udah jam 12 siang artinya kita bakal ngebahas seputar dunia kuliner nih teman Pro 2 ya. Pastinya karena masih nuansanya nih Idul Adha ya teman Pro 2. Jadi bakalan aku kasih tips ke kamu, makanan-makanan apa yang bisa kamu masak dari daging-daging yang menumpuk di kulkas kamu pastinya teman Pro 2 ya kan. So teman Pro 2, kalau kau penasaran kira-kira informasi apa yang bakal aku bagiin ke kamu semua, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman terbaik dua ya. Kayak aku janjiin kita bakal ngebahas seputar resep untuk mengelola daging kurban yang ada di kulkas kamu sekarang. Pastinya biasanya kalau kamu olah daging kurban, apa sih? Ini gara-gara orang-orang di belakang nih, jadinya aku gak fokus deh. Tapi kalau ngomongin tentang daging kurban, biasanya kan kalau kita orang Indonesia hobinya ngolahnya tuh jadi kayak gulai, sate, tongseng, sampai rendang gitu kan. Tapi kalau makan-makan kayak gitu kayaknya terlalu berat ya nggak sih teman pro 2, plus juga terlalu bersantan, karena bosen juga makan yang santan lagi gitu kan. Makanya aku pengen kasih rekomendasi kamu salah satu menu yang mudah banget dibuat teman pro 2 ya, dan ini juga menu khas dari Jepang gitu kan. Jadi bisa jadi menu baru untuk kamu di rumah yang bosen udah makan kayak apa namanya, kayak pakai santan-santan gitu. So ini menunya tuh adalah beef teriyaki teman pro 2. Dimana menu ini memang mudah banget dibuat ya, bahkan pakai daging kurban pun bisa banget gitu kan. Jadi memang beef teriyaki ini umumnya identik pakai sliced beef, tapi dengan daging kurban yang dipotong tipis-tipis juga kamu bisa buat jadi beef teriyaki kayak gitu. Nah, bahan-bahannya juga mudah banget teman pro 2 ya. Kamu tinggal nyiapin daging sapi yang tanpa lemak, terus tuh bawang bombay, gula, garam, bawang putih, jahe, saus tiram, kecap asin, kecap manis, lada bubuk, dan minyak wijen. Nah, terus setelah bahan-bahannya ada tuh teman pro 2, tinggal easy banget kamu potong tipis-tipis aja dagingnya. Campur seluruh bahannya ke wadah yang berisi daging, terus marinasi selama 15 menit, lalu potong bawang bombay, cincang bawang putih, dan tinggal dimasak-masak-masak-masak, kasih air dan kasih bumbu-bumbunya tadi. Selesai deh, jadi mudah kan teman pro 2? Semudah itu loh. Jadi tinggal kamu buat aja teman pro 2. Tapi untuk resep selengkapnya kamu bisa banget langsung cek aja di laman resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu konsumsi daging terus-terusan juga bahaya gak sih teman Pro 2 ya? Karena memang kalau momen Idul Adha tuh identik banget sama makan-makan daging. Nah, makanya nih salah satu ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shot Yen ini mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi daging kurban. Karena menurut dia, daging tetap merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh. Namun, kalau dikonsumsi secara berlebihan tanpa pola makan yang seimbang justru dapat menimbulkan masalah kesehatan. Makanya dia juga menjelaskan bahwa tubuh manusia itu tetap membutuhkan keseimbangan nutrisi berupa karbohidrat, protein, lemak, dan sayur, dan juga buah. Karena itu menu makanan saat Idul Adha sebaiknya tetap dilengkapi dengan sayuran dan buah-buahan. Selain itu, Dr. Tan juga menyarankan masyarakat untuk terus menerapkan pola makan seimbang dengan komposisi sederhana dalam satu kali makan lauk protein dan karbohidrat secara cukup sebesar telapak tangan serta dilengkapi sayur dan buah. Ia juga mengingatkan bahwa daging kurban tidak boleh langsung diolah sekaligus dalam jumlah besar, dan karena menurut dia daging itu sebaiknya dibagikan untuk beberapa hari agar konsumsinya tetap terkontrol.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: telinga kamu. Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayudi Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan. Jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Clutch the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Clutch digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau udah jam 1 pastinya bakal ngebahas seputar dunia olahraga ya teman Pro 2. Dan informasi pertama yang bakal aku bagiin ke kamu ini tentang timnas nasional Argentina, di mana mereka baru aja merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dan memang daftar pemain ini bakal dipimpin oleh Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhirnya bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica. Selain itu juga ada dua pemain asal Argentina juga yang sayangnya tidak bisa ikut di Piala Dunia 2026, yaitu Gianluca Prestiani dan juga Alan Varela yang memang sempat saat ini menjalani skorsing di dua pertandingan pertamanya akibat perilaku tidak menyenangkan terhadap Vinicius Junior di Liga Champions. Selain itu, pelatih Scalien juga mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia 2026 gitu tahun Pro 2 ya. Jadi kamu pasti bisa lihat nih para pemain-pemain lama yang bakalan mewarnai Piala Dunia 2026 di tim Argentina nanti. So teman Pro 2, untuk kamu yang penasaran sama nama-nama siapa aja nih yang bakalan hadir di timnas Argentina, jangan lupa tuh langsung baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain

jalan ya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi olahraga selanjutnya bakal aku bagiin ke kamu. Ini dari dunia olahraga balapan motor ya, teman Pro 2. Dimana Marc Marquez ini dipastikan akan kembali membalap di MotoGP Italia setelah mendapatkan izin medis resmi pada Kamis 28 Mei 2026. Dimana Marc Marquez juga kembali setelah absen 2 seri akibat operasi bahu dan kaki. Dan Direktur Medis MotoGP Dr. Angel Carte juga menyatakan bahwa Marquez layak kembali turun ke lintasan. Namun memang pemeriksaan kebugaran tambahan tetap akan dilakukan setelah sesi pembukaan di sirkuit Mugello pada Jumat 29 Mei 2026, teman Pro 2 ya. Jadi emang Marquez sempat beberapa kali cedera, teman Pro 2, dan cedera ini memang dirasakan Marquez sejak tahun 2022 ya sebenarnya, tapi makin diperparah setelah beberapa kali pertandingan, dan akhirnya memang Marquez sempat hiatus di dua seri sebelumnya gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kita doain aja semoga Marquez di balapan seri Italia ini bisa berhasil atau Pro 2 dan sehat-sehat aja ya. Untuk kamu yang suka banget sama Marc Marquez, jangan lupa juga baca artikel tentang Marc Marquez lainnya di laman resmi rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Celengan Rindu dari Fiersa Bersari, requestan dari Zahra yang katanya sih sekarang lagi LDR sama pasangannya. Jadi kata dia lagu ini dikirim dia untuk pacarnya yang lagi jauh di sana. Aduh, memang LDR tuh tantangan banget ya sekarang. Kayaknya kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh rata-rata LDR semua ya, enggak sih teman Pro 2, tapi enggak apa-apa. Biasa LDR itu ya. Siapa tahu nanti dari LDR cinta kalian makin bertumbuh, makin penuh kasih ya walaupun di tengah-tengah perjuangan ya. Tapi teman Pro 2 ya, untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu yang ngikutin suasana hati kamu, boleh banget langsung request aja di WhatsApp kita di 0816110916, atau juga kamu bisa langsung komen di live chat aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So, teman Pro 2, the next song yang bakal aku putar untuk kamu ini selagi menunggu requestan dari kamu semua ya, lagu yang masih bernuansa LDR. This is Charlie Puth dengan One Call Away.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin rilisan baru dari Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, yang baru aja dirilis siang tadi, teman Pro 2. Ya, emang ini jadi single terbarunya Ariana untuk menyambut full album dia nanti yang berjudulnya Petal, yang bakal rilis di Juli 31 2026 nanti tuh, tahun Pro 2 ya. Jadi memang kalau kata Ariana sendiri sih, lagu ini nih jadi lagu favorit dia yang pernah dia buat gitu, tahun Pro 2 ya. Dari semua lagunya dia paling suka lagu yang aku putar tadi, Hate That I Made You Love Me ini, tahun Pro 2. Dimana kalau dari nuansa-nuansanya tuh masih ngingetin kita sama album lamanya Ariana ya, Eternal Sunshine gitu kan. Masih vibe-nya tuh ada sing-nya tapi masih pop-pop dengan suara Ariana yang bergema ya. Jadi masih enak banget didengar, masih Ariana banget gitu warnanya gitu, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin emang seneng lagu-lagu Ariana dengan style di album terakhir dia Eternal Sunshine, cocok banget sih dengerin lagunya terbaru Ariana ini yang Hate That I Made You Love Me ini, teman Pro 2. Tapi ini teman Pro 2 ya, kalau secara lirik nih, wah ini liriknya juga agak deep gitu, teman Pro 2 ya. Memang menceritakan tentang relationship Ariana gitu ya. Tapi belum tahu nih siapa yang diomongin Ariana ya, teman Pro 2. Tapi kalau secara lirik Ariana tuh ngomongin tentang hubungan, di mana hubungan ini nih dia udah enggak terlalu yang gimana-gimana gitu, teman Pro 2. Kayaknya udah hilang rasa juga gitu, teman Pro 2. Dan di salah satu liriknya juga Ariana ngomong kalau misalnya bukan salah aku kalau kamu suka sama aku gitu. Bukan salah aku kalau aku tipe kamu. Aduh, agak NPD ya Ariana. Tapi emang kayak gitu liriknya, teman-teman Pro 2 ya. Mungkin maksud Ariana itu kalau misalnya si cowoknya mungkin ada masalah gitu ya. Bukan salah aku kalau kamu suka sama aku, it's your own problem gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu sendiri, secara interpretasi kamu, menurut kamu lagu Hate That I Made You Love Me ini nyeritain tentang apa, teman-teman Pro 2? Siapa tahu kamu ada cerita lain ya pas kamu dengerin lagunya. Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816-116-916. Atau juga kamu bisa tinggalin pesan kamu lewat aplikasi RRI Digital, yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, mention me dari Curtis, teman Pro 2 yang jadi OST untuk film animasi Goats ya teman Pro 2. Ya, mumpung masih momen liburan ya teman Pro 2, pastinya jadi momen yang pas banget untuk kamu kumpul bareng keluarga, bareng sepupu-sepupu kamu untuk nonton film animasi satu ini. Karena film ini baru aja masuk ke Netflix ya, jadi kamu bisa nonton di OTT kesayangan kamu di Netflix itu teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang gak tahu, Goat ini ceritain tentang seorang kambing ya yang namanya Will, yang dimana dia ini punya mimpi besar untuk menjadi pemain rollball profesional. Jadi rollball ini bisa dibilang mirip banget sama olahraga basket gitu teman Pro 2 ya. Dan dalam olahraga rollball ya, yang di animasi ini memang biasanya didominasi sama hewan-hewan berbadan besar dan kuat. Namun Will ini kan kambing ya, jadi badannya tuh agak kecil gitu teman Pro 2. Tapi meskipun badannya kecil, Will ini terus bertekad untuk membuktikan bahwa ukuran tubuh dan keterbatasan bukanlah penghalang untuk mencapai kesuksesan tuh. Wow, jadi emang konsep dari film God ini membicarakan tentang mimpi besar ya. Jadi untuk kamu yang punya mimpi besar, cocok banget nonton film God ini ya. Apalagi kalau kamu suka banget sama basket, wajib nonton God. Karena God ini punya nuansa yang basketball banget ya, culture-nya basket banget gitu teman Pro 2 ya. Dari lagu-lagunya gitu kan, terus tuh dari mention-mention sneaker-sneaker yang suka diomongin sama pemain-pemain basket gitu kan. Terus tuh juga aturan-aturan permainannya gitu kan, itu benar-benar basket banget. Jadi kalau kamu suka basket, wajib nonton film God ini. Selain itu juga nih, film ini juga diproduksi langsung, diproduseri sama salah satu pemain basket terkenal juga, Stephen Curry teman Pro 2. Jadi selain jadi produser, Stephen Curry juga ngisi suara untuk salah satu karakter di film God ini. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin nih Stephen Curry ngisi suara di film animasi gimana, nonton film God teman Pro 2, karena seru banget ya. Mumpung Idul Adha juga, nonton yang berhubungan dengan kambing mungkin cocok ya.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget kebersamaan kita di sore ceria hari ini harus berakhir ya teman Pro 2 ya. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Divya Oktavani di sore ceria nanti. So teman Pro 2, terima kasih banget yang udah nemenin aku di sore ceria. Sorry, ceria. Di santai siang ya, sampai mendekati jam 3 ini teman Pro 2. So, lastly dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Nora pamit. Bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divi Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan resmi meluncurkan Ajang Olahraga Nasional Sumsel Bayangkara Run 2026 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Ajang Sumsel Bayangkara Run 2026 akan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 dengan start dan finish di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Rute lomba akan melintasi sejumlah ikon kota Palembang seperti Jembatan Ampera dan Mapolda Sumsel untuk memperkenalkan wisata daerah kepada peserta dari berbagai wilayah. Informasi selanjutnya, kesadaran masyarakat terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat termasuk vitamin B6 yang penting bagi fungsi saraf dan daya tahan tubuh. Dokter spesialis saraf Dr. Pinzon mengingatkan masyarakat agar memahami dosis aman vitamin B6 untuk mencegah gangguan saraf. Ia juga mengingatkan konsumsi vitamin B6 berlebihan dalam jangka panjang dapat memicu kesemutan dan mati rasa. Karena itu masyarakat diminta bijak dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum konsumsi rutin. Informasi ketiga, Teman Pro 2, film prequel terbaru waralaba aksi John Rambo dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027. Film produksi Lionsgate ini akan hadir menjelang perilisan beberapa film besar seperti Star Wars Starfighter dan Spider-Man Beyond the Spider-Verse. John Rambo mengangkat kisah asal-usul karakter Rambo sebelum peristiwa film First Blood tahun 1980 yang dibintangi Sylvester Stallone. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
6: Numpang Nampang.
4: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
7: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
8: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sore ceria hari ini ditemenin sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kabar terbaru seputar kota Palembang. Dan nanti jam 4 sampai jam 5 sore bakal ada obrolan sore ceria bareng musisi yang keren banget pastinya. So tetap pantengin terus Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pro 2 dengan terdengarnya beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi yang menunaikan.

0: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Itu dia Malik Essentials Dekat Tahun Pro 2. Lagu dekat. Apa aja sih yang dekat sama kamu Tahun Pro 2? Mungkin ada jenis-jenis makanan yang dekat sama kamu, jenis-jenis orang, atau mungkin jenis-jenis bahasa nih yang kamu benar-benar suka dan pertahankan gitu untuk belajar bahasa tersebut. Dan kalau kita ngomongin bahasa, mungkin banyak dari kita yang sering banget membahas bahasa asing. Tapi pernah gak sih kamu paham kalau bahasa daerah di Sumatera Selatan sendiri itu sedang tergerus Tahun Pro 2. Bahkan untuk sekarang ini, dari data Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan mencatat ada 6 bahasa daerah di Sumatera Selatan yang masih aktif digunakan, yaitu bahasa Lematang, Komring, Melayu, Ogan, Kayu Agung, dan Pedamaran. Dan keberadaan bahasa-bahasa ini itu dinilai masih aman nih dibandingkan sejumlah daerah lain yang mulai mengalami penurunan penutur. Kalau kata anggota tim perlindungan bahasa dan sastra Balai Bahasa Sumatera Selatan, Yeni Mastuti, pelestarian bahasa daerah itu harus dilakukan sejak dini Tahun Pro 2. Karena itu gak cuma sebagai alat komunikasi antar masyarakat, bahasa daerah juga menjadi simbol identitas budaya sekaligus cerminan sejarah atau daerah. Kalau kamu sendiri gimana nih Tahun Pro 2, bahasa daerah apa nih yang kamu kuasai atau masih kamu pelajari lagi supaya masih bisa dipertahankan sampai umurnya masih panjang atau sampai jangan sampai punah ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

0: FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, panas banget di luar sana ya. Jadi kamu kipas-kipasan dulu kayaknya sekarang ya. Tenang aja, gimana kalau kamu dibikin adem ya dan bikin ceria aja di Pro 2 FM. Karena biasa dong, kalau di jam sore-sore kayak gini, aku bakal punya yang namanya sore ceria buat kamu. Biar sore kamu makin ceria walaupun di luar sana kalau kata orang Palembang tuh panas bedengkang guys. Waduh. Tapi tenang aja ya, playlistnya udah adem banget dari tadi kan. Dan temen ngobrol aku dong yang bakal bikin kamu makin ceria aja di sore hari ini. Karena biasa di jam 4 sore ya teman Pro 2, kita bakal ngobrol di sore ceria edisi spesial Zona Musisi. Jadi artinya, siapakah musisi papan atas Indonesia? Indonesia banget ya. Yang bakal kita ajak ngobrol sebentar lagi, langsung aja di sore ceria.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampan.
7: Numpang Nampan.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4.

0: Ayo ngaku, yang lagi pada panas-panasan di luar sana, Bang Jo, gimana panas-panas itu? Lagi di jalan, Bang Jo mau tiap hari jalan mulu kayaknya ya. Oh enggak, dia jalan pasti menuju ke tempat-tempat yang keren-keren gitu kan ya. Kemarin rumah dinas, mungkin mau ngejob, mungkin ada ya biasalah undangan halal bihalal segala macam. Secara bermasa depan cerah. Bang Jo selamat sore, lagi stay tune di Prodo FM. Oh ini gini ya, makin panas dengerin Prodo makin adem gitu dong harusnya ya. Oke deh, di sini juga di studio Prodo FM banyak banget yang ngadem-ngadem ya. Di sini aku absen ya, ada Doni, ada Irul, ada Ajis. Malah ada penyiar subuh, ada Erin, wah dari subuh banget. Naura lagi sholat ya. Penting banget dibilangin. Ada Divia tuh kan, saking kita tuh warga ngadem di studio Prodo FM. Waduh ya. Tapi sebentar lagi aku bakal ajak kamu untuk ngobrol sama salah seorang penyanyi. Oh, kalau penyanyi sebenarnya Bang Jo juga penyanyi jebolan bintang radio ya Bang Jo ya. Nah, ini adiknya Bang, juniornya tuh. Kita bakal ajakin ngobrol juga. Dan dia ini adalah juara bintang radio Indonesia tingkat Sumsel tahun 2023 untuk kategori cewek, wanita gitu ya. Dan yang pas ini, ayo yang mau reunian antar penyanyi bintang radio, Bang Jo boleh nih ajakin. Suhu kalau Bang Jo mah ya. Oke, kita bakal ngobrol sama siapa? Langsung aja ya. Kita bakal ngobrol sama Brigita Jessica. Eh, kamu udah ready Brigita sayangku? Halo, selamat sore. Eh, aku belum naikin loh. Halo sayang, sore Brigita. Eh, suaranya enggak nongol. Tunggu ya Brigita. Untung aja di sini tim TMB kita tuh gercep luar biasa ya. Nah, ya ampun, pas banget kan. Terima kasih orang baik. Halo Brigita, apa kabar sayang?
1: Halo, baik. Karesi, Karesi baik. Apa kabar?
0: Baik dong, alhamdulillah. Kamu enggak lihat bajuku kincong-kincong menguning begini?
1: Untung tadi enggak samaan ya, Kak. Aku tadi mau pakai gitu juga.
0: Oh, warnanya. Gitu kan. Jadi heboh ya. Di sini panas banget loh. Gimana nih Batu Raja dan sekitarnya? Sama kan? Sama. Aduh, panas banget ya teman berdua. Iya sih, tapi tenang bakal adem karena kita berdua berkolaborasi. Iya. Yeah. Adem banget kesannya ya. Oke deh, Brigita. Waduh, udah lama banget ya kita enggak ketemu ya. Terakhir itu 2024 ya?
1: Ih, 2024 terakhir kita ketemu.
0: Ih, bener, 2024 nih terakhir ketemu. Jadi udah 2 tahun berlalu. Semoga tahun ini ketemu lagi ya.
1: Amin.
0: Amin, mudah-mudahan ya. Oke deh. Nih teman Pro 2 ya. Jadi Brigita ini kalau kamu melihat misalnya kamu kepoin Instagramnya ya, dia tuh sering banget upload kegiatan bernyanyinya. Iya penyanyi. Iya dong ya. Tapi buat kamu yang mungkin ya penasaran teman Pro 2, emang sejak kapan sih Brigita kita nyanyi terus ya? Aku tuh pas lihat dia pernah upload ya video nyanyi sama saudara-saudaranya, ya ampun gila keren banget ini, kayaknya adik beradiknya suaranya bagus-bagus banget. Aku jadi pengen belajar nyanyi walaupun gak ada bakat, Kak. Ya oke. Oke, jadi Brigita, sejak kapan sih kamu belajar nyanyi pertama kali
1: itu? Aku boleh ceritain dikit ya, Kak?
0: Oh boleh banget dong.
1: Jadi dulu waktu umur 4 tahun ada kegiatan di gereja, itu satu-satu disuruh siapa nih yang pengen nyanyi, kayak gitu. Jadi aku tuh pengen nyanyi, aku langsung maju ke depan, terus aku nyanyi di situ. Aku belum tahu nih, aku bisa nyanyi atau enggak, cuma kayak pengen aja gitu nyanyi.
0: Okay.
1: Rupanya pas aku nyanyi, aku juga kaget sama suaraku. Oh, bisa nyanyi ya rupanya.
0: Kamu kaget ya, juga? Okay.
1: Iya, di umur 4 tahun udah mulai nyanyi. Di situ aku sadar aku bisa nyanyi. Mulai SD, kelas 1, kelas 2 aku ngikutin kegiatan. Terus kelas 3 SD aku pernah ikut lomba keroncong tingkat provinsi. Puji Tuhan waktu itu juara 3, pertama kali lomba dan itu
0: dikasih
1: juara 3 waktu itu.
0: Keren banget ya, langsung berhasil kamu ya. keren. Oke, itu berarti usia masih belia banget ya. Kelas berapa tadi SD ya?
1: SD kelas 3 itu.
0: Kelas 3 SD.
1: Pertama kali.
0: Kebayang gak sih teman-teman berdua langsung juara tingkat provinsi, juara 3 itu udah keren banget loh. Perdana, usia masih belia banget ya kelas 3 SD. Wow.
1: Walaupun turun dari panggung itu sambil ngangkat kebaya itu. Sambil lari nangis gitu kan.
0: Iya ya masih ya.
1: Yang pertama kali lomba gitu. Nangis jadi.
0: Oh, kenapa ya anak-anak suka banget nangis dulu ya biasanya kan? Padahal kan ya, menang. Aduh, tapi keren. Tapi kalau kita dengar cerita Brigita, artinya sebenarnya Brigita ini kan awalnya belum tahu ternyata aku ternyata bisa nyanyi gitu ya. Berarti kamu ya, modal berani dulu banget ya di awal ya. Pede dulu aja gitu.
1: Modal berani.
0: Wih, ini kayak pelajaran buat teman Pro 2, berani-berani dulu. Abis ini Irul bakal nyanyi, kurasa dia berani nih abis ini kayaknya. Oke deh. Tapi artinya kamu waktu itu termasuk otodidak dong? Enggak yang ikutan les-les ya, vokal segala macam awalnya.
1: Awalnya otodidak, tapi abis itu mulai kita ikut les vokal gitu Kak. Jadi diasah gitu kan, jadi tetap latihan-latihan kayak gitu tetap harus diasah gitu. Ya awalnya otodidak awalnya.
0: Otodidak ya, itu yang 4 tahun tadi masih otodidak banget kan. Ya, berarti ya, les vokalnya pas kapan tuh? Pas lomba itu udah les vokal yang juara 3?
1: Iya, itu udah panggil coach datang ke rumah untuk les gitu kan, untuk latihan-latihan gitu.
0: Luar biasa dong ya, artinya memang kayaknya orang tua kamu tahu, oh ini kayaknya arah anakku ini memang kenyanyi deh, jadi harus diasah banget gitu ya. Tapi kan aku bilang Brigita ini suaranya bagus, adenya juga bagus banget loh guys, beneran. Apakah emang turun-temurun keluarga penyanyi, mama papa juga nyanyi gitu?
1: Iya, mama papa itu penyanyi, dulu mama penyanyi di Palembang.
0: Oh, keren. Ya. Bertemu sama papa.
1: Keturunan sih Kak.
0: Iya kan.
1: Keturunan. Turunnya bener. Semua nyanyi semua sih jatuhnya.
0: Jadi beradik kamu pada jago nyanyi semua ya ujung-ujungnya ya.
1: Iya.
0: Keren.
1: Satu lagi di Palembang dia buka kursus juga vokal.
0: Oh, mama.
1: Yang nomor 2.
0: Oh, yang nomor 2.
1: Iya, aku. Iya, yang
0: nomor 2. Oh, adik kamu itu. Oh, iya. Ini keren banget. Luar biasa loh ya teman Pro 2 ya. Turun-temurun emang keluarga penyanyi nih. Papa juga nyanyi.
1: Iya.
0: Atau
1: ya,
0: main musik. Oh, papa menyanyi juga ya. Pantesan suaranya ya. Jadi, memang sebelum diasah juga suara udah bagus karena emang turunan dibilang tadi ya. Turunannya bagus-bagus banget itu teman Pro 2. Aduh, keren banget sih. Tapi kan tadi katanya kelas 3 itu ikutan keroncong. Berarti kamu sempat tertarik sama dunia keroncong awalnya dulu. Atau ikut awalnya, aja deh yang penting ada lomba gitu.
1: Awalnya enggak tahu, Kak. Jadi tiba-tiba ini ada lomba keroncong dari sekolah kan ditawarin ada lomba keroncong. Mau ikutan nggak, mau coba nggak, tiba-tiba aja gitu terus dikasih partiturnya terus lagunya, ini itu benar-benar nggak tahu sama sekali lagunya. Ya lagu keroncong gitu nggak pernah denger
0: kan.
1: Jadi yaudah dipelajarin selama 2 minggu kayaknya belajar keroncong di situ.
0: Wow,
1: ya 2 minggu itu aja belajar terus udah langsung lomba, tiba-tiba menang itu shock banget kaget kan.
0: Keren.
1: Wah, ternyata
0: banget
1: aku menang.
0: Aku bisa keroncong ya, aduh luar biasa. Padahal kan keroncong kan beda ya sama yang pop ya, kamu bisa ya keroncong kayak ada fibra-fibra khususnya gitu kan.
1: Iya,
0: berarti 2 minggu gitu, tuh kan. Intens banget ya 2 minggu tuh berarti ya untuk keroncong ya.
1: Iya benar.
0: Aduh, tapi kalau sampai sekarang
1: berkaget banget keroncong awal-awal.
0: Bener kan? Tapi nggak dilanjutin lagi keroncong ya sampai sekarang kamu nggak lagi atau kalau ada okelah gitu?
1: Iya kalau ada okelah, tapi udah nggak lagi semenjak dari itu aku sempat beralih ke tari.
0: Wah, darah seninya kental banget nih anak ya. Kamu nyanyi-nyanyi aja, kamu jago nari juga. Aduh, kamu ngambil lapak ajis nih. Jadi dia enggak penari soalnya.
1: Karena gini Kak, aku dulu seneng ngumpulin piagam gitu loh. Karena pas kecil aku seneng banget dapat penghargaan kayak gitu. Jadi termotivasinya karena kalau abis lomba, kalau menang tuh dapat penghargaan, jadi itu motivasinya, oh aku harus bisa menang, harus dapat penghargaan banyak-banyak gitu.
0: Oh iya. Bagus ya, berarti kamu orangnya semangat banget gitu loh ya, harus. Makanya nari juga, tapi nari itu juga termasuk otodidak, atau kamu ikut juga sanggar tari gitu misalnya?
1: Dulu aku ikut sanggar tari. Ikut sanggar tari gitu Kak. Jadi dari sanggar tari itu nanti ada kayak event-event kayak gitu, ikut gitu di dikasih ruang untuk ikut ini kan event, dapat event ini. Terus di mana nanti kayak misalnya nikahan juga ada kayak gitu Kak.
0: Oh, Oke. Luar biasa ya. Bener aku bilang tadi, darah seninya itu emang udah kemana-mana ya. Nari iya, nyanyi juga iya. Drama-drama kamu tekun juga. Jangan-jangan ntar menjadi bintang sinetron ya, anak lama-lama. Diambil semua ya ternyata. Gak coba casting-castingan juga. Kamu kan cantik soalnya.
1: Korea sempat kuliah sempat ikut casting. Jadi kan waktu itu kuliahnya di Jogja. Jadi ada sempat orang dari Jakarta pelatihan kayak casting itu di Jogja, ngambil mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jogja ikut casting, aku ikut. Sempat mau kirim ikut ke Jakarta, tapi terkendala akunya lagi apa kemarin ya? Kalau nggak salah lagi ujian. Jadi nggak bisa ikut ke Jakarta.
0: Wah, sayang banget ya.
1: Itu yang disayangkan sih itu. Jadi gak bisa ikut apa.
0: Tapi andai aja dia ikutan juga, ya ampun, seluruhnya diborong sama seorang Brigita ini ya.
1: Penasaran.
0: Tapi bagus loh kayak gitu ya. Mudah-mudahan banyak anak muda kayak kamu gitu lah. Jadi penasaran ke hal yang positif gitu kan. Aku kayak nasihatin mama banget ya. Jadi luar biasa banget ya. Jadi karena kepiawaian itu, teman produk mengantarkan Brigita tuh ikutan lomba-lomba terus ya. Pas sekolah juga kamu ikut banyak lomba kan dari pas sekolah ya? Nyanyi.
1: Iya, dari pas sekolah.
0: Nyanyi, nari juga.
1: Drum band.
0: Iya. Ya, jadi seninya emang diarahkan itu banget.
1: Paduan suara.
0: Luar biasa sih. Emang gak pusing ya jadi orang tuanya Brigita ini, anaknya tuh udah, bisa diarahkan kemana-mana.
1: Jadi tiap lomba tuh mereka harus ikut gitu kan.
0: Iya kan. Tapi iya loh, emang ada orang tuh kayaknya gemes banget harus daftar lomba mulu anaknya gitu loh. Jadi kamu termasuk gitu ya orang tuanya, kalau lomba daftar-daftar gitu ya.
1: Iya, kalau lomba daftar-daftar. Ya harus nyiapin apa, baju kostumnya kan, terus apalagi make up, apalagi itu nari.
0: Bener
1: harus
0: nih.
1: Harus nganter sana sini, ya orang tua.
0: Tapi enak nih orang tuanya support banget karena tahu bakat anaknya di situ, ya kan. Keren banget ya disupport sama orang tua, gitu sih, keren banget itu Mang Pro 2. Dan bahkan ya dia juga, kalau aku lihat sebenarnya kamu juga ikutan suka reguleran juga ya, bahkan di Palembang ya. Ada juga gak sih, aku lihat postingannya, waduh ini udah sampai Palembang aja nih tiba-tiba ya. Kalau ada, iya kan, ada event-event apa, ada Brigita yang nyanyi.
1: Langsung OTW ke Palembang.
0: Keren banget ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu mikir misalnya, oh Brigita ini bintang radio. Enggak, sebelum bintang radio emang dia udah terjun ke dunia tarik suara gitu ya. Udah banyak banget nih event-event yang emang dia isi di situ. Pas ikutan bintang radio langsung menang dan menyala-nyala banget waktu itu. Ya ampun. Menyala banget.
1: Karena
0: gitu
1: bintang
0: kan.
1: Radio juga.
0: Iya kan, bintang.
1: Jadi menyala-nyala karena bintang radio juga.
0: Oh iya kan, menyala dan glowing-glowing gitu ya, ala ala bintang banget emang lo, keren-keren ya. Oke deh. Tapi iya kan ya, tapi emang luar biasa banget lo Brigita. Kamu tuh juga satu hal lagi yang aku lihat, kalau dia nyanyi itu kayak punya penghayatan dan punya koreo sendiri. Yang tangannya gini-gini. Iya kan? Tapi sebenarnya aku suka loh. Iya loh, maksudnya ya kayak cocok aja sama lagunya gitu sih. Itu spontan, refleks atau gimana? Tangannya
1: memang,
0: gitu.
1: Enggak tahu ya, memang banyak-banyak yang bilang itu tangannya kenapa enggak bisa diem. Pernah coba gitu ya, kan? Maksudnya menyanyi dengan sadar, aku latihan gitu, diem kayak gitu. Suaranya gak keluar.
0: Lo ngaruh ya?
1: Iya, suaranya gak keluar. Jadi kayak memang powernya tuh ada di situ gitu.
0: Kan
1: banyak yang nanya, kamu kenapa sih tangannya kok?
0: Iya
1: gitu,
0: kan?
1: Ya, gak bisa diem. Aku juga gak tahu kenapa gak bisa diem. Lagi latihan aja aku berusaha untuk diem juga gak bisa gitu.
0: Bener-bener. Coba kamu lihat posting ada Brigita nyanyi di rumah pun gitu. Tapi bagus sih sebenarnya. Bagus, kelihatan banget penghayatan. Gak sadar tapi bagus.
1: Lagi-lagi ini ya kak, muji ya kak ya.
0: Enggak, aku serius banget. Kan aku kan selalu mengikuti konten-kontennya kamu. Dia ini teman produs suka banget ya mengupload konten dia kalau nyanyi di rumah ya. Tapi di rumah dia total banget loh. Di rumah tuh udah berasa kayak konser aja walaupun di rumah. Wey, keren.
1: Ada. Itu kadang-kadang permintaan juga kak. Jadi video-video yang aku upload, kan sekarang udah zamannya kayak TikTok gitu ya kak.
0: Yes, bener.
1: Upload di TikTok gitu kan, viral gitu. Jadi tiap video itu ada yang minta gitu loh. Jadi ada yang request, terus nanti mereka bayar ke aku sekian gitu. Kadang-kadang ada dari mereka kayak gitu kak.
0: Enak banget. Jadi, ya ampun.
1: Iya.
0: Wah keren banget ya. Dia bikin video nyanyi terus dibayar gitu ya. Dia minta, ya ampun keren banget ya. Doni mungkin kayaknya habis ini mau coba juga dia. Temanku nih ada ya. Ada gak yang mau beli suara dia ya? Ntar kita tawarkan dulu nih kayaknya. Wow keren banget ya. Emang kalau punya talenta itu seru banget nih ya. Punya talenta upload terus ada yang bayar. Wih ya, kamu bayar. Ya luar biasa nih kayaknya ya. Kenapa Rul kamu mau? Tambah semangat nih ya. Ini juga temanku pada mau semua kayaknya. Cuman kita gak ada bakat sayangnya. Oke deh luar biasa banget ya. Akhirnya seorang Brigita ini ikutan Bintang Radio saat itu teman Pro 2. Aku kenal sama dia ternyata pas aku kepoin lagi. Wah memang penyanyi nih anak, wajar aja suaranya keren banget ya. Penyanyi banget waktu itu. Yeay luar biasa deh ya. Oke deh. Terus dan kamu kalau ke suaranya Mahalini itu emang cocok banget ya. Mahalini dan kalau denger versinya Brigita tuh kayak mahal ini gitu loh. Keren banget, serius ya. Deh. Termasuk yang suka kamu nyanyiin kah lagu-lagunya Mahalini?
1: Lagu Mahalini, iya emang banyak yang bilang katanya suaranya mirip sama Mahalini.
0: Yes, true, bener.
1: Ya, aku sih bukan apa-apanya Mahalini ya.
0: Sa sih, aku suka ngaku-ngaku aja gak diakuin sama orang nih kayaknya. Kamu tuh diakuin banget, mirip loh. Beberapa konten yang kamu posting ya, juga mirip. Mirip banget beneran ya. Pasti banyak bilang kayak gitu juga dong.
1: Bilang kayak gitu emang.
0: Luar biasa.
1: Ya mudah-mudahan rezekinya kayak Mahalini ya. Kak.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Luar biasa loh ya teman Pro 2. Tapi emang total banget nih gitu sih. Tapi kamu kasih tips dong ke anak-anak muda nih kira-kira gimana sih biar bisa percaya diri banget. Apalagi kan kalau kita lihat nih Brigita ini kan yang serba bisa lah ya. Yang dibilang tadi nari, nyanyi, ikutan casting juga oke gitu loh. Ini kan gak gampang nih numbuhin percaya diri dan kesuksesan kayak kamu. Gimana sih gitu loh biar kayak Brigita, biar anak-anak muda pada pede juga.
1: Yang pasti pertama itu kita harus percaya diri dan mau, kita harus niat dulu. Itu yang pertama. Harus niat, terus kita mau berlatih, terus mau menerima kritikan. Kritikan dan saran itu kita terima gitu loh. Jadi jadi nggak apa namanya, nggak kita tolak mentah-mentah. Pokoknya apapun itu masukan dari orang kita terima. Itu yang pastinya.
0: Oke.
1: Itu yang pasti kalau mau maju itu.
0: Oh iya. Niat sih. Benar,
1: harus
0: benar.
1: Percaya diri.
0: Yes, benar banget ya, percaya diri dan dia enggak anti kritik gitu teman Pro 2. Jadi kayak masukan aja ya, masukan positif gitu kan. Waduh, keren didengerin ya teman Pro 2 ya, pasti dong. Oke, tapi memang kan aktivitas Brigita banyak cover-cover juga. Tapi jangan salah ya, bukan cover sembarang cover. Dia bahkan pernah kamu punya lagu sendiri kan?
1: Iya punya.
0: Nah dia punya lagu sendiri tuh. Perkenalkan dong lagunya kamu.
1: Sebenarnya ini lagu yang masih ada kerjasama sama Piyu Padi. Waktu itu kontrak sama Piyu Padi. Lagu Piyu Padi itu dibuat jadi versi Batak. Kalau pernah dengar lagunya Piyu Padi yang rapuh.
0: Tahu-tahu dong.
1: Sama banget, tapi aku remake ke bahasa Batak gitu.
0: Wow, tapi biasa keren banget loh.
1: Rapu bisa didengar di YouTube, di Spotify, keren. Dan teman-temannya itu ada semua.
0: Iya kan, pokoknya semua DSP ada ya. Jadi Brigita judulnya Rapuh tetap atau bahasa Batak nih?
1: Tetap rapuh.
0: Oh, tapi tiba-tiba jadi bahasa Batak. Emang rapuh bahasa Bataknya apa sih, Resima? Ya, sama.
1: Rapuh ya itu. Dengan
0: Iya, ada orang Batak pula di sini loh. Oh iya. Doni, kamu orang Batak kan? Ayo coba kamu nyanyi rapu bahasa Batak, Doni. Di sini juga ada orang Batak satu orang. Bisa kolaborasi sama Brigita kalau gitu ya. Oke. Bisa ya. Wah, luar biasa. Brigita dikit dong, aku pengen banget denger rapu versi bahasa Batak. Gimana ya? Dikit aja boleh enggak sih? Ntar abis ini Doni boleh, nyambung boleh. Dia. Gimana?

0: Udah, cukup.
1: Aduh, ini spill-nya dikit. Ah, banyak-banyak ya. Tuh, tepuk tangan. Eh, banyak banget ya 3000 penonton berikan tepuk tangan di sini. Iya, iya. Doni, kamu sebagai orang Batak tertantang enggak sih kamu? Doni sini, Doni. Ini Doni nih. Doni kamu on cam sini. Ini Doni. Dia juga Horas katanya tuh kan. Doni juga kamu. Kamu siapanya Piu Padi, Don? Ini nyopir ya. Nyopir. Tulangnya. Aduh, tua banget kamu tulangnya Piu Padi. Memang sih ya. Tapi luar biasa banget ya ampun Brigita. Ya pokoknya teman berdua pengen denger yang lebih panjang ya. Pokoknya versinya langsung aja ke Spotify dan teman-temannya tadi ya. Berbagai DSP langsung aja ya. Dan teman berdua kalau pengen banget ngepoin Brigita juga ya, di mana sih Brigita? Akun-akunnya kamu dah bocorin sama teman berdua nih.
2: Boleh, akun IG aku Brigita Jessica, kalau akun TikTok aku Brigita Jessica 15.
1: Nah,
2: itu nanti langsung ketemu.
1: Langsung ketemu dong ya teman berdua, langsung bisa lihat konten yang keren-keren banget pasti ya. Oke, kelar ini kita bakal ngobrol lagi teman berdua masih sama Brigita pastinya. Kita rehat sebentar ya Brigita ya. Kita bakal ngobrol lagi seru-seruan aja bareng Brigita Jessica. Yang pasti dia adalah juara bintang radio Indonesia Sumsel 2023-2024. Weh, iya dong ya. Yang selalu menyala-nyala pokoknya ya. Kita bakal balik lagi sebentar lagi. Yang pasti kamu masih bareng aku, Resti Chandra, dan bareng
2: Brigita Jessica.
1: Irul mengikut.

0: Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang.

0: Okay, balik lagi di Prodo FM Tumpang Pro 2. Dan kita masih di Sore Ceria edisi Zona Musisi, di mana kita tuh selalu ngobrol bareng musisi keren, penyanyi papan atas. Yes, ya, salah satunya adalah satu ini ya, yang masih kita ajakin buat ngobrol sore hari ini ya, masih bareng Brigita Jessica. Hey. Seru banget. Iya loh, beneran ya. Okay, Tumpang Pro 2, kamu mau nanya juga boleh kok. Kita bakal tunggu di 0816 1106916, atau dari aplikasi RRI Digital, dan kita juga live streaming ya di YouTube channel Pro 2 Palembang gitu deh. Masih ngobrol bareng Brigita pasti ya. Well, tapi kalau ngobrol lagi seputaran tadi kegiatan Brigita, salah satunya adalah ikutan Bintang Radio. Waduh, ini paling berkesan. Kamu cerita dulu dong ya. Cerita dulu dong. Kan kita kenal sama Brigita awalnya sih, ya aku bilang karena Bintang Radio. Walaupun ternyata sebelum itu dia udah terjun ke dunia tarik suara gitu ya. Ternyata pas baru tahu di situ. Tapi kemarin pas ikutan Bintang Radio, ada cerita-cerita gak sih? Kan kamu udah sampai ke nasional loh waktu itu. Bahkan dua kali loh ke nasional. Satu di Manado ya, satu Surabaya.
1: Iya. Yang kedua Surabaya.
0: Keren banget nih. Gimana nih, ada cerita-cerita gak sih pas Bintang Radio?
1: Banyak banget. Yang pastinya banyak nambah teman sih itu yang pasti.
0: Pasti dong.
1: Nambah teman. Iya. Dan awal aku ikut Bintang Radio itu, pertama kali yang ngasih tahu aku adik aku.
0: Oh, okay.
1: Yang di Palembang.
0: Di Palembang ya.
1: Iya. Dia duluan udah ikut 2022 kalau gak salah. Dia 2022 ikut. Terus abis lomba itu dia bilang sama

0: aku, Kak, tahun depan ikut deh Bintang Radio, dia bilang.
1: Oh iya, ya nggak apa-apa, ikut aja, dia bilang gitu.
0: Tahun depan ikut, kakak ikut, aku nggak usah ikut, dia bilang gitu.
2: Iya kan, jadi nggak ikut waktu itu.
0: Dia bilang kan gantian. Oh ya, ya udah, aku coba-coba deh. Akhirnya aku masuk. Udah lama nggak ikut lomba-lomba kan ya, Kak?
1: Udah lama. Jadi pertama kali ikut Bintang Radio 2023 itu yang pasti kayak aku udah lama nggak lomba, kayak wow, jantungku.
2: Serius? Kan ya. Udah lama gak lomba ya.
1: Iya, udah lama gak ikut lomba. Terus rupanya ikut lomba Bintang Radio, sampai di sana banyak ketemu teman-teman. Teman-temannya semua asik-asik, seru-seru, dan suaranya juga gokil-gokil. Wow, aku ketemu sama teman-teman yang suaranya gokil-gokil. Ternyata di Palembang banyak gitu ya.
2: Iya kan?
1: Suaranya luar biasa. Ya, pengumuman,
0: puji Tuhan aku menang, terus dikirim ke Manado.
2: Waktu itu
1: aku kan belum pernah ke Manado kan, jadi perjalanan aku sama siapa, ini ya, si
2: Tengku nggak tuh waktu itu?
1: Tengku, iya. Sama Tengku ya, sama Tengku.
0: Jadi nyampe di Manado aku kayak pertama kali di sana cuma bilang puji Tuhan akhirnya.
2: Iya.
1: Di Manado gitu ya.
2: Iya kan.
1: Karena kan aku belum pernah ke Manado, dan wow, luar biasa,
0: ketemu teman-teman di sana juga yang luar biasa, suaranya sangat menggelegar gitu kan. Apalagi kalau udah tingkat nasional kan, Kak.
2: Iya, benar.
0: Kan orang-orangnya pasti yang udah kepilih banget, yang bukan lagi nyari yang suara bagus lagi, semua udah bagus pasti.
1: Di sana itu ya ampun, ternyata sangat menggelegar sekali. Puji Tuhan, 15 besar masuk, aku dapet tuh, rasa enggak percaya gitu kan.
0: Wow. Karena ini aku masih yang bisa dibilang lumayan ya, masih bisa ditoleh gitu ya.
2: Bukan oleh lagi udah 15 besar ya, udah diliatin itu.
0: Berhenti di 15 besar, aku udah bersyukur banget karena menurut aku itu pengalaman yang luar biasa. Sampai di 15 besar itu aku kayak puji Tuhan, aku sampai di sana banyak ketemu teman-temannya asik-asik, teman sekamar juga seru. Rupanya jebolan
1: idol berapa besar juga, teman sekamar aku luar biasa, suaranya juga luar biasa bagus kan. Surabaya juga waktu itu sama yang Surabaya sama Tito ya.
2: Sama Tito. Surabaya.
1: Ya, sama Tito waktu di Surabaya
0: ngeliat teman-temannya juga, aku kan makin lama makin bertambah umur ya, Kak.
1: Lumayan jauh juga umur aku dari teman-teman yang lain.
2: Iya.
0: Maksudnya masih muda-muda, aku kan umurnya udah kayak tahun depan udah gak bisa ikut lagi gitu, terakhir gitu.
1: Anak-anaknya masih lincah-lincah, wow, lucu-lucu, berasa kayak ngeliat adik sendiri gitu.
2: Iya kan.
1: Gimana tuh, lincah-lincah banget kan. Akhirnya aku ngeliat ya mungkin bukan jalan aku, tapi aku senang bisa mendampingin Tito, maksudnya jadi supportnya Tito juga di situ. Akhirnya Palembang bisa bawa juara ya, juara tiga ya,
2: juara tiga waktu itu nasional.
1: Tapi pengalamannya yang luar biasa sih, pengalamannya itu yang sangat berharga tuh, pengalamannya
2: pasti dong.
1: Udah bisa sama-sama bawa cerita kesini kan, ketemu teman-teman, dapat temannya banyak banget.
0: Udah 10 followan IG.
2: Iya dong ya. Ya teman kamu di berbagai provinsi udah punya teman ya sekarang ya, karena udah ikutan kompetisi itu. Seru banget loh. Pasti gitu kan, ya ketemu sama orang yang ternyata suaranya bagus-bagus banget juga tuh. Kayaknya seru banget, bisa kebayang. Bukannya perasaan di pojokan mana pasti nyanyi mulu di situ. Aku tuh lihat postingan dulu.
1: Bener.
2: Ketemu nyanyi di pojokan mana nyanyi gitu kan.
1: Di kamar nyanyi, mau tidur aja kok masih ada yang nyanyi-nyanyi ya.
2: Iya kan, ya ampun. Lain ya memang ya vibesnya acara nyanyi ya kayak gitu.
1: Iya, seru banget.
2: Seru banget, iya dong. Jadi memang Brigita udah banyak banget nambah pengalaman lagi gitu ya. Bahkan udah sampai ke tingkat nasional pasti, keren ya. Oke. Tapi kalau buat Brigita nih, lagu apa sih yang kalau versinya kamu tuh ini kayaknya agak sulit ditaklukkan deh untuk seorang Brigita, ada gak? Kayaknya gak ada, semua kayak dimakan aja sama Brigita ya. Yang tinggi-tinggi juga dapat. Masa sih, suara kamu tinggi banget loh. Kamu dapat banget yang tinggi-tinggi juga dapat, aku denger
0: ya. Ada, Kak. Iya, lagu Mahal Ini itu termasuk sulit juga loh kak, yang lagu Sial ya.
2: Sial.
0: Apakah aku bawain satu di Manado?
2: Iya.
0: Itu lagu yang luar biasa juga itu, karena selain tinggi, dia itu juga lagunya yang falset lepas itu harus satu nafas gitu loh. Kalau nggak pinter-pinter sih ya bisa kehabisan nafas dengan lagu itu. Dengarnya kayak enak ya, tapi nyanyi setengah mati sih.
2: Oh gitu ya. Ya bagi aku yang cuma denger gak tahu teknik ini, pokoknya oh gitu ya. Ternyata banyak tantangannya lagu Mahal Ini yang itu ya.
0: Ya betul.
2: Wow. Tapi kamu kayaknya aman-aman aja deh, sukses-sukses banget ngebawain.
0: Sebenarnya kalau nyanyi itu balik-balik sih kak, harus dari hati ya, maksudnya kalau mau kerasa nyampe ke penonton, ke juri itu memang kita harus pakai perasaan ya, nyanyinya dengan perasaan. Tapi benar-benar harus kita dalamin, kita harus ngerti isi lagunya, itu sih, kuncinya sih itu kak.
2: Oh baiklah, jadi penghayatannya tuh harus dapet banget ya. Tapi iya sih, kamu ya aku lihat kayak gitu sih kamu ya. Jadi pas lagunya sedih, ekspresi sedihnya dapet banget gitu kan, luar biasa dengan gerakan tangannya yang masih. Tapi sebenarnya aku suka loh ya. Maksudnya kayak itu tuh kayak menjiwai gitu, tapi kayak menjiwain aja
0: dapet,
2: sih.
0: Dapat fotonya iya, di upload.
2: Iya kan, bukan itu foto kamu kayak gini kan, waktu yang di nasional ya.
0: Waktu di nasional.
2: Di Manado ya, kalau nggak salah benar ya gitu kan?
0: Iya.
2: Iya kan dapet. Di Manado tuh bagus, pokoknya cocok banget sih maksudnya gitu. Jadi lagunya cocok sama koreonya dia gitu sih kalau aku bilang, lupa tangannya gerak-gerak. Ya. Bukan kore itu spontan aja gitu kayaknya ya, lebih ke kelepasan mulu. Tapi sih bagus sih kalau aku bilang. Jadi kayak ada ciri khasnya, oh Brigita nyanyi pasti gitu sih.
0: Gitu, tangannya ikut nyanyi tangannya.
2: Ekspresif sampai ke tangan-tangan lah pokoknya ya. Tapi bagus ya, daripada diem-diem doang gitu kan ya. Tapi Brigita, kamu kan terkenal dengan suara yang tinggi juga. Aku bilang lagu tinggi dapat. Pernah gak sih kamu kehabisan suara? Serek-serek gitu misalnya, gak nyampe.
0: Pernah banget ya, waktu mau lomba juga sering ada di fase itu, sering banget
2: pernah
0: waktu
2: ya?
0: Mau lomba.
2: Oh gitu, wah stres juga ya, udah mau lomba suara abis. Kamu gimana? Biasanya kamu lebih ke tradisionalan atau ke kedokteran ya lah? Kalau Rian ke perdukunan dia soalnya.
0: Kedukunan.
2: Kalau Rian ke dukun dia biasa kalau sore hilang. Kalau kamu gimana?
0: Tradisional, kedokteran tuh masuk semua, karena kan kadang-kadang kalau udah di fase itu tuh kayak aduh bingung. Jadi kayak ketakutan bener. Gitu kan. Jadi harus ada vitaminnya, ada terus tradisionalnya itu kencur-kencur itu kadang-kadang di apa digigit-gigitin.
2: Iya bener,
0: terus digunya ya. Iya, air hangat gitu harus digigit-gigitin udah sampai kebas-kebas lah mulut kalau udah makanan kencur.
2: Tapi bener loh, aku tuh biasa banget hilang suara loh begitu beneran. Ya itu kencur itu ternyata. Walaupun tahu ya udah kebas-kebas bener, ya perasaan. Tapi ternyata benar kencur ini adalah kunci segala penyanyi kayaknya ya. Aku berapa kali gak nanya, oh kayaknya benar kencur-kencuran ya. Dan itu memang berhasiat banget rasanya ya.
0: Iya.
2: Tapi kamu
0: kebas di mulut.
2: Iya benar. Tapi kamu konsumsi itu cuma ketika suara kamu bermasalah aja, atau kamu termasuknya rutin untuk menjaga suara gitu cie?
0: Kalau menjaga suara itu pasti kak rutin. Cuma kan kadang-kadang ya kita manusia biasa ya kak. Kadang-kadang pengen juga minum es.
2: Gitu iya kan. Sekali aja. Pengen sekali nyicipin gorengan gitu misalnya ya nggak sih?
0: Itu enak banget sih kak.
2: Tapi kamu termasuk yang makan atau yang pantang? Penyanyi yang biasanya pantang banget gorengan apa sih? Atau kamu ya udah sih nggak apa-apa dimakan-makan
0: jujur
2: aja?
0: Jujur enggak.
2: Jujur.
0: Enggak. Apa aja? Jujur enggak. Mm-mm. Tapi enggak. Misalnya hamin seminggu atau hamin dua minggu udah tahu mau lomba, itu aku hindarin dulu. Itu aja sih biasanya.
2: Oke, okay. Antisipasi lah ya.
0: Free kayak gitu masih kadang-kadang nyolongin ya gorengan, minum es. Tuh, karena pengen kan kayaknya enak gitu.
2: Iya dong, kolaborasi yang pas banget gorengan sama es tuh masa dipantangin ya gak sih? Ya, sayang banget.
0: Iya.
2: Iya, kalau free emang pertanyaan berikutnya pernah free kayaknya full mulu deh.
0: Pernah sih kak, kalau lagi sakit aku free.
2: Oh iya. Gitu. Oh iya, itu kalau lagi sakit. Iya, cuman kamu kan kayaknya sehat mulu. Iya. Jadi rezekinya juga lancar
1: Amin,
2: mulu dong.
1: Amin.
2: Seru banget ya memang ya. Bahkan Brigita nih aku pernah lihat event-event gede termasuk kayak di Pusri waktu itu ya. Ada loh dia.
1: Iya, di Pusri.
2: Iya kan. Sampai segitunya ya teman bro dua. Padahal kan tahu dia kan stay di Batu Raja. Jadi saking memang dia itu terpandang banget ya, tetap diajak ke sini. Wih, keren sih beneran ya.
1: Di Pusri udah berapa kali waktu itu di Pusri. Ulang tahun Pusri.
2: Iya kan ulang tahunnya.
1: Pernah juga sama ya sama Pak Dirutnya. Direksinya nyanyi bareng kan, karena aku tuh benar-benar diminta khusus dari Batu Raja datang ke Palembang ngiringin mereka nyanyi gitu.
2: Makanya kan high class banget ya teman Prodo, walaupun jaraknya juga lumayan jauh dari Palembang, tetap dari penyanyinya mau berkita gitu loh. Oh iya harus banget ya. Apa sih resepnya, aku punya linknya segitu luasnya. Ya karena suaranya bagus gitu kan, dan punya ciri khas tersendiri sih. Emang ciri khasnya beda banget loh Brigita sama penyanyi-penyanyi lain sih kalau aku bilang gitu.
1: Tapi penilaian orang lain sih ya.
2: Kamu kan aku pendengar sih.
1: Iya pendengar.
2: Iya kan. Tapi Brigita, apa sih harapan kamu nih makin tahun ke tahun, makin kesini, harapan kamu dalam dunia tarik suara tuh apa?
1: Kalau untuk aku sendiri, aku pengen ini kan lagi rencana mau bakal ada launching lagu, tapi belum ya.
2: Oh.
1: Belum. Nanti bakal aku kasih ke Pro 2 deh.
2: Eh, harus banget. Dikukerin. Awas ya kalau enggak nih pokoknya. Tapi belum rilis artinya. Belum dirilis ya, tapi sedang.
1: Iya, belum rilis tapi ya masih dibuat lah gitu.
2: Oke. Ada target enggak sih kapan kira-kira bakal dirilis? Ada enggak sih atau jalan-jalan aja?
1: Kalau untuk sekarang belum deh, Kak. Nanti deh kalau memang udah kira-kira ini kita kabarin pasti.
2: Harus
1: langsung kasih ke
2: Pol 2
1: gitu kan.
2: Harus yang pertama sama kita dikasihin gitu kan. Ya, asik dong. Wow, itu kalau boleh tahu dong lagunya walaupun masih dirahasiakan ya. Apakah ciptaan sendiri? Cih, jangan-jangan udah belajar nulis lagu nih nih anak ya.
1: Ciptaan sendiri, tapi keren. Ya tetap ada bantuan sana sini ya. Maksudnya untuk menyempurnakan kalimat per kalimatnya itu kan penting banget ya. Apalagi musiknya kan butuh bantuan sana sini juga.
2: Yes, benar. Tapi keren loh. Artinya kamu tuh udah mencoba untuk bikin lagu sendiri gitu kan ya. Idih. Emang apa sih yang beri kita gak bisa? Semuanya bisa kayaknya. Kamu tuh jangan suka ngeborong semua deh. Kamu jangan coba-coba nge-MC ya. Minta tolong gak jadi satu. Kasihan loh Rian loh.
1: Karena inspirasi sama Kares ya.
2: Iya kan jangan dong. Kita kan deg-degan.
1: Kayaknya enak juga nih jadi.
2: Nah kan mau juga kan dia jangan dong. Lapak kita berdua udah sulit loh.
1: Belajar sama
2: Kak Resti. Ya gak tau. Nukang bisa nukang kan Rian. Rian ini. Nukang mah kemampuan Rian kayaknya ya. Jadi semuanya bisa nih kalau aku bilang ya. Luar biasa. Cuman gak MC jangan ya. Please. Oke. Tapi mudah-mudahan ya harapannya bisa kesampaian. Jadi segera dirilis lagunya dan diluncurkan di berbagai SP juga. Pasti dong ya. Kalau nanti kamu udah rilis lagu, kalau bikin video klip pengen, oh tenang aja langsung. Banyak model-model yang tidak model ini di sini ya.
1: Iya.
2: Tapi ada nggak sih kalau aku pengen, misalnya ntar kalau punya lagu, aku pengen punya video klip sendiri dah, yang aku bintangin sendiri. Misal. Yes.
1: Pengennya buatnya kayak gitu kak. Jadi ada kenang-kenangan juga kan, bisa diputar terus, oh ngeliat diri sendiri. Jadi bisa arti dari lagu itu kan kalau kita sendiri kan lebih paham kan bagaimana harus mengekspresikan diri.
2: Betul, benar banget.
1: Video klipnya sendiri.
2: Iya dong, kita memperoleh dua. Seru banget dong jadi ya. Jadi nyanyi sendiri ya, video klipnya juga modelnya dia sendiri. Tapi keren banget sendiri. Sih. Totalitas banget pokoknya ya. Oke deh. Dalam waktu dekat nih ada rencana gak sih Brigita kira-kira pengennya apalah ya gitu, sesuatu di tahun ini. Ada yang mau dibocorin gak sih? Mana tahu kan ada yang harus dibocorin. Cih.
1: Apa ya?
2: Aku di demo sama Dede loh. Kenapa dia miss call? Kita sapain Dede Handoko dong. Sapain dulu Dede Handoko. Ternyata Dede. Dia ada di sana.
1: Enggak ketemu Kak Dede loh.
2: Benar.
1: Sih ngintip-ngintip di belakang. Aku berharap banget dia
2: ada. Iya kan? Enggak. ternyata dia lagi di Lampung. Enggak sih kayaknya ya.
1: Oh, di Lampung.
2: Iya, enggak sih.
1: Apa kabar?
2: Iya.
1: Selalu ya.
2: Oh, ternyata.
1: Lagi tahun ini.
2: Amin, ketemu lagi ya. Ada event apa ya? Amin, ada aja pokoknya ya. Ada aja ya.
1: Kayaknya yang harus dibocorin nih.
2: Iya, nanti deh ya, biar aja tuh Dedek nungguin ya. Di sini ya, nih kita ternyata aja. di live chat ya ada Karnain Zulkar. Zulkarnain mungkin dibolak-balik namanya jadi Karnain Zulkar ya. Dia bilang keren ya gitu. Ada Patricia Debi. Oh, ini Adinda nih kayaknya ya. Kak Jessica.
1: Iya, adik itu.
2: Iya kan. Oke.
1: Mantap terus
2: deh. Betul. Fan numero uno katanya gitu. Waduh, dia ternyata ya fan numero uno. Terus juga ada juga nih Sugeng 5972. Halo Kak Brigita. Tuh disapain deh. Aduh, sama kayak ini juga Dehan tadi ya, Dede katanya, "Hai Brigita, semangat ya. It's your official." Iya tahu, Dede. Bandel deh. Keinget semangat katanya. Ya. Iya, dia langsung keinget di 15 besar Manado, katanya tiba-tiba suara hilang. Oh iya. Iya kan?
1: Kak Dede kan salah satunya ya jadi pendamping ya waktu di Manado.
2: Bener
1: itu.
2: Loh, kan kesial banget
1: salah
2: ya.
1: Salah satu pendamping dari Palembang ya.
2: Bener, kamu suaranya hilang.
1: Excited gitu kan.
2: Iya memang. Iya kok.
1: Iya.
2: Dia bisa semua deh.
1: Karena kan sempat drop. Jadi dia juga salah satu yang kebingungan banget kan. Aduh, anak ini gimana ya suaranya? Mau beli apa? Mau makan apa? Dia tuh udah yang kayak paniknya tuh luar biasa. Aku yang lagi sakit tuh ngeliat mukanya tuh jadi kayak mau ketawa gitu kan karena kepanikan dia.
2: Iya kan.
1: Jadi paniknya panik banget soalnya.
2: Iya, biar aja dia suka
1: tapi
2: gitu.
1: Luar biasa sih Kak Dede, luar biasa.
2: Bener luar kan biasa. Dia. Oh, dia memang jiwanya tuh jiwa penolong sih, bukan pembantu, beda ya penolong.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Iya kan. Pokoknya banyak cerita lah pasti kalau ngomong seputaran kisah di balik bintang radio yang seru-seruan aja ya. Oke, dan enggak berasa
1: banget, seru.
2: Gak berasa mungkin tahun ini bakal di bintang radio lagi. Tapi Brigita gak ikutan lagi tahun ini.
1: Gak ikutan
2: udah peserta sih. Cuman pada tuh ikutan ke juri kan gak tahu. Ternyata bisa jadi gak ikutan peserta, ikutan ke juri ya. Jangan-jangan nanti ya. Aduh.
1: Tergantung
2: Kak Dede maksudnya. Enggak juga ya pokoknya. Oke. Pokoknya seru banget ya teman produk kalau ngobrol sama Brigita. Sampai waktunya pas banget jam 5 sore. Enggak terasa kayaknya ini ya. Aduh, ya udahlah. Sebelum kita akhir obrolan kita nih, mungkin pesan apa yang pengen banget kamu sampaikan nih buat semua yang dengerin kamu siaran. Apalagi nyapa-nyapain kamu tadi tuh di live chat. Boleh deh, apa yang pengen kamu sampaikan?
1: Yang pertama aku mau terima kasih buat semua yang udah nyaksiin selama sejam ini ya. Maksudnya ngeluangin waktu buat ngeliatin obrolan saya dan Kak Resti.
2: Nih.
1: Di sore hari mungkin ada yang lagi di mobil, nunggu macet ya kan.
2: Bener.
1: Pulang kerja, terus ada yang lagi di rumah. Itu aku makasih banget udah mau dengerin suara aku dan Kak Resti berbincang-bincang di sini. Tetap semangat ngejalanin kehidupan ini.
2: Wow, kamu kayak nah, penyiar ya beneran ya. Dia style kayak penyiar mau closing kan ya buat lagi dengerin aku. Kamu jangan ambil lapak deh. Ntar hilang lapak penyiar aku diambil.
1: Bantuin,
2: oh, bener-bener. Aku agak ringan nih jadi ya. Oke deh.
1: Pokoknya tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap jalanin. Kehidupan ini tuh terus berjalan. Jadi gak boleh mengeluh. Tetap jalanin aja gitu loh.
2: Yes.
1: Apapun yang dikasih hari ini sama Tuhan, kita tetap harus bersyukur, kita syukurin.
2: Yes,
1: itu aja.
2: Betul banget, semangat deh. Jangan lupa kamu kepoin aja Instagramnya Brigita ya, TikToknya juga. Akun kamu boleh lagi diulangi lagi biar pada ikutan follow-followan gitu.
1: Oke, akun Instagram aku Brigita Jessica, akun TikTok aku Brigita Jessica 15.
2: Nah, itu dia teman berdua ya. Langsungnya kamu follow ya dan biar kamu bisa ikutan juga gimana sih kesibukan Brigita gitu dan keseruan apa aja tentang Brigita ya. Oke, thank you banget Brigita Jessica. Ye, kita udah ngobrol.
1: Thank you juga untuk Pro 2 Palembang.
2: Iya, sama-sama dong. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di tahun ini nanti ya.
1: Amin.
2: Oke deh, thank you, sukses selalu buat kamu pasti ya.
1: Sukses terus Saresti dan Pro 2 Palembang.
2: Sama-sama, dadah. Oke, teman Pro 2, itu dia serunya ngobrol bareng Brigita Jessica, juara bintang Radio Indonesia Sumsel 2023-2024. Udah bareng kita nih ngobrol buat sore hari ini di Sore Ceria edisi spesial Zona Musisi ya. Dan Socer masih bakal terus hadir buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa, masih di Sore Ceria bareng Divia. Tadi setelah kamu dengerin obrolan Sore Ceria, saatnya aku kabarin nih kabar terbaru tentang situasi lalu lintas di Kota Palembang. Yang sekarang ini aku bakal kabarin dulu dari Jalan R. Sukamto, khususnya menuju pusat perbelanjaan di daerah tersebut. Itu memang cukup padat nih, teman Produa. Tapi sebaliknya kalau dari arah Jalan R. Sukamto yang sebelah kanan, itu enggak semacet kalau dari flyover menuju pusat perbelanjaan. Selain itu juga kalau kita geser ke MP Mangkunegara ya, di Simpang Patal, itu juga cukup padat, tapi hanya di persimpangannya aja, teman Produa, karena adanya lampu merah. Tapi kalau kamu masuk ke jalan MP Mangkunegara tuh, mulai masuk ke dalam, itu juga mulai berangsur padat nih, teman Produa. Jadi mungkin kamu yang tujuannya mau ke sana, ya bisa dikira-kira ya waktu perjalanannya dari rumah sampai ke tempat tujuan.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
2: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
3: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
3: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Baik pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Fatir ayat 27-32 dan akan dibacakan oleh Kori Fitrayadi SPDI. Dan pada pukul 18.00 kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: denger dulu kali ya.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Us

2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

That was something special by Khalid featuring Anhel Sabtu Mempro 2. Ini spesial juga nih buat menutup sore ceria hari ini nih, karena bentar lagi kamu bakal dengerin Music Live Chat dari Prodo FM Jakarta yang juga disiarkan di seluruh Prodo FM seluruh Indonesia pastinya. So jangan sampai kelewatan. Tapi Divya harus pamit undur diri dulu tuh Mempro 2. Dan dari kawasan jalan radio nomor 2 kilometer 4, Divya pamit. Bye.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pike Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman-teman berdua, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol ini tentang single terbarunya dari Pike Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waduh. Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, ini enaknya nih berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya, masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak kita
0: ini. Orang Batak. Oh, ini gokil. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya, diajari.
0: Orang Batak. Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya, ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut dah, walau dua doli, ceritain lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay.
2: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pernah
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Yeah. Ya, yeah, mungkin kalau ngelihat belakang sedikit. Mm-hmm. Dulu kan waktu di band Lawas yang Ben Lawas lah,
0: iya,
1: yang
0: okay.
1: Tadi yang mm-hmm. yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya, bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangatnya itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Okay. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya mengingatkan alat, ya, membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan. Mm-hmm. Yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
1: Asian Games itu bagaimana ada momentum, kesatuan, apa ada momentum. Mm-hmm. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya.
1: Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi, waduh. Yeah, harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke.
1: Tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli. Yang memang apa ya, dia punya semangat. Mm-mm. Natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi. Dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak-anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh benar. Kan?
2: Nyambung semua. Mm-hmm. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita.
1: Iya betul.
0: Betul, betul, betul. Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana?
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua umum KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih, waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, okay, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan.
0: Yes.
2: Sebenarnya kan, yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya kata gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita gak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Bang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya? Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita okay. garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan yes. 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi yes. 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya. Jadi,
2: ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta
2: gitu,
0: mendukung, betul, ya. Betul, betul, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini
0: okay.
2: supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi
0: okay.
2: 10 Windu 8 nah isinya ada 8 8
0: lagu.
2: Lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay. Itu
2: satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti yeah, itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti yeah. coba dijelaskan lagi Beat itu
0: yeah,
2: ini
0: yeah,
2: yeah. katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional yeah, kira-kira yeah, kebangsaan yeah. Nah yang kedua Ibu Pertiwi
0: okay.
2: Nah yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru ya?
2: Sendiri lagu baru gitu.
0: Oke okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang
1: ya,
0: gitu
1: ya. Ya kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi
0: okay.
1: Ya biasanya dia kirim ke gua dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes. Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya. Katanya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya, pokoknya intinya gitu tentang tanah air tuh, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah
0: okay.
1: air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar-benar. Indonesia ya. Udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, ya. udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Benar-benar.
2: Jadi apa ya? untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ini terus kita berkolaborasi gitu. Yeah. Nah, dan ini bisa tek-tok-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, Pai buat aransemen mulai dulu, ngotak-ngotak dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu baru di buat aransemennya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu. Oh, nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya. Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya,
2: kita.

0: Ya. Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi ibu pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Ya. Benar, benar.
1: Bisa dua-duanya ya.
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori itu gitu. Okay. Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu ya.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima kita lihat kita dengar gitu ya berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya dengan perbedaan dengan segala macam apapun yang ada di sini itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan, tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget.
1: Lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar tuh.
0: Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Ya. Mungkin ya, nanti ya. Akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Okay. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya. Rencana kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas, melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak, misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Doli.
1: Oh iya, kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai lu, ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh, Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul
2: ya. Indonesia keren ya, contoh yes. simpelnya, contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya, kadang-kadang nangkep nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini jadi gerakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika, punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara, pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya,
2: rekaman negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar
1: nih. Nah, udah sadar waktu itu. Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini bisa juga buat RRI ya.
0: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di-request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Eh, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye-bye.
1: Okay. Alright.

0: 6916 Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro2 FM teman terbaik kamu. Selfian nemenin teman Pro2 malam hari ini. Apa kabar kamu teman Pro2? Semoga kamu semuanya bahagia di akhir pekan yang sangat menyenangkan. Hari Jumat malam, hari ke-29 di bulan Mei 2026, nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Pukul 20 sampai 24 untuk malam ini bakal banyak banget informasi update yang aku udah gak sabar share buat teman Pro2. Juga lagu-lagu asik yang dibeliin kamu malam hari ini ya. Kamu juga boleh spill dong, lagu apa sih yang mewakili suasana hati teman Pro2 malam hari ini, biar jadi ketahuan ini sebenarnya yang lagi dengerin lagi pada galau atau lagi pada happy banget nih. Melalui WhatsApp Pro2 aja ya, 0816 11 06 916. Dan kamu kalau lagi dengerin siaran kita menggunakan aplikasi RRI Digital, bisa drop komen juga ya di kolom live chatnya. Atau enggak teman Pro2, kamu juga bisa banget ya melalui Instagram di Pro2-duanya angka RRI Palembang.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Ibrahim, siklus sirkus teman Pro 2. Gue udah ngerasa siklus sirkus banget kalau hari ini ketika orang lain pada tetap menikmati hari libur, sementara kamu gak libur. Ada tadi yang masuk sekolah gak teman Pro 2? Ada yang sekolahnya tetap libur di hari Jumat ini, tapi ada juga yang emang rajin banget ya, udah pada masuk sekolah aja. Luar biasa. Soalnya tadi gue juga ini kaget sih, kok ada anak sekolahan sih warawiri? Ternyata emang kan sebenarnya ini bukan tanggal merah ya, hari Jumat ini tahun Pro 2. Kalau untuk yang para pekerja mungkin ada yang udah pada WFH, tapi ada juga yang ya masih tetap harus masuk kerja dong, masuk sekolah, ada yang masuk kampus juga. Masuk ke dalam rumah kerasa panas banget nggak hari ini tuan Pro 2? Asli, hari ini suhu udara di Palembang terakhir yang aku lihat tadi sekitar jam setengah 3 sore atau jam 2 siang deh ya, itu sekitar 33 derajat Celcius, tapi kerasanya kayak 38 derajat Celcius gitu sih kalau dari aplikasi yang aku lihat ya. Kamu juga ngerasa gak sih? Asli dari kemarin tuh panas banget tuan Pro 2. Tapi bisa kali ya kalau cuaca panas kayak gini, kamu tuh protes ke seseorang. Soalnya dialah yang mendaftarkan diri sebagai pemilik matahari. Wah, silakan ya kalau mau marah-marah ke dia aja tuan Pro 2. Ini nyetelnya kepanasan nih gitu ya tuan Pro 2. Kenapa sih 33? Aku tuh batasnya tuh hanya 26 derajat Celcius lah, kurang lebih suhu ruang ya. Jadi wanita yang bernama Angels Duran ini, dia itu kan sempat ngaku tuh kalau dia adalah pemilik matahari dan mendaftarkan diri sebagai pemiliknya, terus nagih bayaran ke seluruh warga bumi. Hey warga bumi, udah bayar tagihan mataharinya belum sih? Dan dia ini wanita yang berusia 49 tahun dari Galicia, Spanyol. Kenapa sampai dia bisa mendaftarkan diri sebagai pemilik matahari coba? Dan dia bahkan punya bukti surat-surat pendaftaran yang dikeluarkan oleh notaris setempat loh. Nah, sebenarnya ini bukan kali pertama ada orang mengaku memiliki sesuatu yang tercipta oleh alam semesta ini ya, nomor 2 yang ada di alam semesta ini gitu. Karena si Angels Duran ini sendiri juga terinspirasi dari seorang pria yang sebelumnya juga mendaftarkan diri sebagai pemilik bulan. Bulan, di mana-mana ada bulan. Jadi Angels Drone ini dia pun menagih biaya ke setiap orang yang menggunakan matahari dan memberikan setengah hasilnya kepada pemerintah Spanyol, 20% untuk dana pensiun negara, dan dia juga mendedikasikan 10% lainnya untuk penelitian, 10% lainnya untuk mengakhiri kelaparan dunia, dan akan menyimpan 10% sisanya untuk dirinya sendiri. Tuh, teman Pro 2.

0: pidana? Tidak.
1: Oh enggak, mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
1: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

yang ada di dalam daftarnya Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Dan ini banyak juga ya dari data yang dirilis baru aja sama Forbes beberapa hari, 2 hari yang lalu ya. Jadi mereka ngerilis anak-anak muda yang berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dan bayangin, dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh timnya Forbes bersama dengan panel juri, sejumlah anak muda Indonesia ini ternyata berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini, teman Pro 2. Jadi kan kalau ngelihat dari Forbes 30 Under 30 sendiri, itu kan dibagi ya berdasarkan emang sektor atau bidangnya, teman Pro 2. Kayak entertainment and sports, kemudian ada retail and commerce, ada consumer enterprise technology, industri manufaktur, energy, social media marketing, advertising, ada juga the art, style, food and drink, ada social impact, AI, healthcare and science, ada finance juga ya. Jadi semua sektor di kayak mereka tuh di sesuai dengan keahliannya di bidangnya masing-masing, tuan Pro 2. Nah, kalau dari Indonesia, nama-nama yang berhasil masuk di antaranya ada Nona. Nona ini pastinya dari ini dong, bidang musik ya. Mereka adalah girl group asal Indonesia. Bahkan kemarin tuh sempat lihat ada review gitu loh yang ngebahas tentang Nona, dan itu sih keren banget, tuan Pro 2. Nah, selain itu juga kalau dari konten kreator, ada Erika Ricardo. Ini masuk loh di Forbes 30 Under 30 2026 untuk Asia. Dan penyanyi Tiara Andini itu juga masuk dalam Forbes 30 Under 30 2026 Asia. Dan juga ada Medi Renaldi. Dia juga adalah konten kreator Indonesia tahun Pro 2. Banyak ya yang masuk di sini. Karena emang banyak yang dilihat sih gimana dampak yang mereka kasih ya, apa aja yang udah mereka lakuin, teman Pro 2. Dan sebenarnya tahu nggak sih, teman Pro 2, kalau dulu tuh itu sampai ada meme yang bilang bahwa ada meme yang bilang kayak emang kalau kamu tuh udah masuk majalah Forbes itu tuh udah luar biasa banget sih. Dan kalau ngomongin Forbes 30 Under 30 itu sendiri juga bisa dibilang tuh kayak jadi satu apa ya, daftar yang paling ditunggu banget sih setiap tahunnya. Karena memang Forbes sendiri kan juga dia punya banyak ininya ya, banyak klasifikasi yang selalu mereka bikinkan daftarnya. Dan kali ini dalam 30 Under 30 Asia banyak banget juga ya anak muda Indonesia yang masih di dalamnya. Kamu bisa cek deh situ, siapa tahu idola kamu atau role model kamu ada di dalam daftarnya.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Pro 2 RRI Palembang.

Palembang, teman terbaik kamu menjadi dewasa. Sebenarnya di dalam tubuh yang sudah beranjak dewasa ini masih ada jiwa-jiwa anak kecil di dalamnya ya. Atau bahkan sebenarnya teman pro 2 yang menolak untuk menjadi dewasa. Karena apa? Mungkin semenyenangkan itu ya menjadi anak-anak. Iya gak sih teman pro 2? Karena kalau ngomongin lagu yang dibawain sama Aziz Harun, Randy Pandugo juga sama Naki menjadi dewasa. Ini sebenarnya juga ngomongin semua proses yang lagi kamu jalanin ya. Proses belajar dewasa teman pro 2, enggak ada yang instan. Kamu pernah ngerasa enak, pernah ngerasa enggak enak, kadang ngerasa bingung, kadang di tengah kebingungan dan kebimbangan kamu harus tetap jalan terus. Wah wah wah wah. Ya, jadi kalau ngomongin berproses bertumbuh, yakin banget deh banyak di antara Gen Z juga yang berproses dan bertumbuh masa kecilnya sama game yang sering dimainin. Ada EA Sport FC 26 yang mereka tuh baru aja mengupdate gamenya dengan judulnya adalah Words Game. Jadi tahu nggak sih teman pro 2, ini kayak sebenarnya ini paling banyak tuh disukai sama cowok-cowok sih, tapi nggak ada salahnya kamu bisa ngasih tahu pacar kamu, ngasih tahu kakak kamu, ngasih tahu adik kamu, ngasih tahu orang-orang yang kamu tahu suka banget sama sepak bola, apalagi mainin gamenya, dan juga cinta sama timnas Indonesia. Karena ini ada mode turnamen internasional dari EA Sport FC 26. Ini sebuah mode turnamen internasional dan pembaruan karir modenya yang memungkinkan kamu untuk bisa membela tim Garuda di kompetisi global Lone Pro 2. Nah, jadi ini momen pertama kalinya timnas Indonesia kembali hadir di game sepak bola EA sejak era FIFA-nya berakhir di tahun 2022 ya. Dan dari sekedar jadi tim impian di mod komunitas, sekarang juga Garuda udah resmi masuk dalam game. Ya, FIFA kemudian ke EA, itu mungkin ada yang kemudian meninggalkan game ini ya. Tapi ketika mungkin kamu lihat ada timnas Indonesia di dalamnya sekarang, nggak ada salahnya mencoba. Karena ngelihat di sini, waduh, pemainnya juga keren-keren banget, teman pro 2. Ada Ijes, ada Ijes juga ya. Terus ada siapa lagi? Tadi aku sempet lihat, aduh, lupa deh nama-namanya. Karena dia rilisnya dalam bentuk video. Video yang memang bakal mengangkat core memory kamu, kenangan kamu ketika main game FIFA dulu sih teman pro 2. Tapi kalau sekarang udah ke EA Sports sendiri, yakin banget deh di sela-sela waktu luang, walaupun Indonesia nggak lolos ke Piala Dunia ya, tapi paling nggak kamu bisa menaikkan karir timnas Indonesia melalui game yang satu ini teman pro 2. Dan ini udah ada ya di EA Sport FC 26 dengan turnamen internasionalnya. Tinggal pilih pemain kamu ya. Terus silahkan deh kamu bikin mode turnamennya untuk membawa timnas Indonesia walaupun cuma di dalam game sampai menjadi juara dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, gibol,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hati-hati, kalau misalnya teman berdua menjalin hubungan bersama dengan seseorang yang sebenarnya belum selesai sama masa lalunya. Putus tapi masih cinta teman berdua. Aduh, kayaknya enggak dulu, skip dulu ya. Cari yang emang benar-benar udah move on, udah bisa ngelupain masa lalunya, udah selesai sama masa lalunya, baru deh tok-tok-tok, permisi, saya masuk ya. Tamu yang tadi udah pulang kan, jejak-jejak langkah kakinya udah enggak ada kan, bahkan aroma parfumnya tidak ketinggalan kan. Nah, biar lebih puas aja gitu, gak ada bayang-bayang masa lalu lagi ya ketika mengulang sesuatu tahun pro 2. Memulai sesuatu dengan yang baru, yes. Apalagi ini udah mau deket bulan baru ya. Kalau misalnya masih ragu untuk mencoba untuk memulai yang baru teman pro 2, yakinkan diri dulu deh. Sekarang nih banyak orang yang bilang katanya alasannya karena lagi sibuk. Wah, gak ada yang sibuk tuh. Orang boker aja bawa HP ya. Masa gak bisa balas pesan? Masa gak bisa nelpon bentar aja gitu buat ngasih kabar? Aku udah telepon kok tapi dalam hati. Aku udah balas pesannya kok tapi dalam hati. Asli kalau udah kayak gitu di skip aja teman berdua ya. Sepakat? Nah, ngomongin film yang mungkin juga bisa jadi ajang buat ya hiburan lah ya buat teman pro 2. Kebanyakan dari kita tuh mungkin bakal nyari hiburan dulu. Biasanya kalau kita bilang film animasi atau film kartun, itu yang pertama katanya itu buat anak-anak. Terus habis itu yang kedua ceritanya ringan, buat hiburan kayak gitulah ya. Tapi sekarang juga semakin banyak kok film animasi atau film kartun yang mengangkat kisah, bukan cuma romansa ya, pesan-pesan kehidupan yang bahkan sampai berjilid-jilid, bermusim-musim. Terus juga punya penggemar ternyata bukan anak-anak, bahkan sampai orang dewasa. Entah itu animasi yang dari Jepang ya, terus juga dari studio-studio besar yang ada di Hollywood, atau bahkan juga dari Indonesia. Contohnya kayak Jumbo, ternyata penggemarnya juga bukan cuma anak-anak kan. Terus kayak apa lagi ya, banyak sih teman berdua kalau mau dihitung satu-satu. Tapi yang pastinya sekarang juga orang tuh kayak nonton film animasi ya atau film kartun itu bukan cuma sekedar kayak hiburan sih, tapi karena dia ngerasa ceritanya tuh relate banget sama dia. Kamu juga ngerasa nggak sih, ada film nggak atau mungkin serial animasi gitu yang kamu ngerasa bahwa wah ini relate banget nih sama aku sehingga akhirnya kamu tuh suka banget sama film itu. Tapi ada film yang kadang tuh nggak pernah kita pikirkan, terus tiba-tiba gara-gara nonton film itu jadi kepikiran gitu. Contohnya kayak Inside Out, aku jadi kepikiran gini, wah ini ternyata bagian dari aku yang punya tombol sedih nih, kayaknya lagi bekerja. kayaknya ini tombol marah deh yang lagi bekerja, kayaknya ini tombol pick me deh yang lagi bekerja. Emang ada tombol pick me? Kayaknya harusnya emang ada tombol pick me kan. Ini kayaknya ada tombol ininya deh, introvertnya lagi nyala nih. Nah kalau ngomongin film juga yang sempat bikin kepikiran, itu waktu itu tuh ketika nonton Toy Story, aku asli deh jadi ngerasa bahwa ini film nih kayak jangan-jangan ya boneka-boneka dan mainan-mainan yang aku punya ini juga sebenarnya mereka berkongsi ketika aku sedang tidur atau ketika mereka sedang ditinggalkan. Mungkin mereka punya satu rencana, punya satu project, apa sebenarnya yang mereka lakukan kayak gitu ya. Tuh gara-gara film animasi kan, film kartun kayak gitulah. Jadi kita kayak jadi kepikiran, nah jangan-jangan emang sebenarnya seperti itu ya tahun pro 2. Dan Toy Story sendiri juga sebenarnya kayak ngikutin banget nih dari setiap serinya ya, dari Toy Story 1, 2, 3, 4. Itu tuh semuanya punya dia selalu ngangkat cerita tuh yang relate banget dan sesuai dengan zamannya. Dan yang terbaru nanti bakal rilis nih adalah Toy Story 5 teman pro 2. Yang katanya Tom Hanks ini juga bakal ada adegan yang memilukan sepanjang sejarahnya Toy Story yang nantinya bakalan kerasa relate banget katanya. Wah wah wah, sebenarnya jadi gak sabar juga sih. Banyak yang mungkin skeptis ya, aduh kayaknya udahan deh sampai Toy Story 3. Tapi kalau udah ada spill dari Tom Hanks sendiri ya, berarti ini menjadi salah satu film animasi juga yang patut banget buat ditungguin.

0: Kak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

91,6 Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari Shalom 7 sederhana, new single tahun 2026 ini. Yang produktif banget buat ngerilis karya. Udah mungkin udah banyak juga yang kamu tungguin ya tahun 2. Atau tiba-tiba aja enggak ada sounding apa-apa, musisi favorit kamu ngerilis album atau tiba-tiba ngerilis single. Atau bahkan aktor favorit kamu tiba-tiba boom, ini project filmnya kapan? Tiba-tiba diumumin aja filmnya udah siap tayang tanggal sekian. Masih ngomongin film dulu deh tahun 2. Sekarang lagi ramai banget nih perihal AI. Kemarin aku sempat bahas AI di dalam dunia musik yang udah mulai mengambil alih peran dari penyanyi asli. Ya salah satunya kayak lagu MBG kan, MBG ya kan. Nah itu kan dari AI tuh tahun 2. Jadi okay, kalau mungkin untuk sebuah lagu orisinil, ya lagu orisinil yang maksudnya nggak ada penyanyi aslinya lah ya. Tapi gimana kalau AI ini untuk penyanyi yang sebelumnya emang udah ada terus kayak dibikin di cover, di cloning ya, bukan di cover, di cloning sama AI. Nah itu kan yang sangat merugikan banget ya tahun 2. Dan kalau di dunia film ini juga yang dikhawatirkan, jangan sampai AI kemudian juga mengambil kreativitas manusia dalam memproduksi sebuah film. Kamu udah pernah lihat dong video-video ya, bahkan juga kayak sinetron yang dibuat oleh AI kan tahun 2. Coba deh kamu coba lihat, ya gak usah film deh, video dulu deh yang emang dibuat oleh AI. Menurut kamu gimana? Entah dari segi skenarionya, terus juga penampilan ya dari para pemerannya. Nah, pastinya ada yang beda di situ tahun 2. Bahkan sutradara produser ternama ini juga mengemukakan pendapatnya ya. Ada Steven Spielberg yang menyuarakan kekhawatirannya terhadap penggunaan AI di industri film. Jadi dalam sebuah wawancara, dia menegaskan kalau AI ini seharusnya hanya jadi alat bantu, bukan pengganti gimana menghasilkan sebuah proses kreativitas gitu ya di dunia perfilman teman berdua. Katanya Steven Spielberg tuh gini, kalau misalnya AI buat ngebantu pekerjaan teknis seperti misalnya mencari lokasi syuting atau kebutuhan produksi lainnya, dia masih bisa terima. Tapi kalau AI ngambil peran kreatif seperti nulis dialog, nentuin pergerakan kamera, sampai menggantikan posisi penulis di ruang penulis, dia bilang kreativitas manusia ini tetap gak bisa digantikan sama algoritma. Karena film itu lahir dari emosi dan juga jiwa para pembuatnya. Wah, setuju banget. Itu baru sampai ke penulisnya, ide ceritanya, naskahnya, skenarionya tahun 2 ya. Gimana kalau sampai dalam actionnya ini diperankan juga, daripada kita bayar aktor, aktris mahal-mahal, kita pakai AI aja. Tetep dong, gak bakalan dapet teman 2. Bahkan aktor sekelas Tom Cruise aja yang sampai harus loncat, lari, terjun, ya tenggelam, dia itu kemarin baru dapet piala Oscar pertamanya loh teman 2. Sebegitu lama ya. Nah tuh, jadi kayak emang bener-bener sih kalau udah ngomongin AI, perannya di dunia film, katanya Steven Spielberg, banyak yang setuju juga sih, gak bakalan bisa sih sebenarnya digantikan sama AI.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 2 RRI Palembang.

Malam hari kamu di Perudu FM Palembang. Teman terbaik kamu, Lala Huta. Status palsu teman Perudu. Kalau ini asli tapi bukan palsu. Asli beneran berarti ya. Gimana coba ya, kalau misalnya kamu tuh lagi santai, lagi gabut aja gitu, terus nonton video, ya YouTube deh misalnya. Nonton video di YouTube, terus kayak ngelihat ada satu konten di mana orang itu setelah dilihat-lihat dan diamati dengan cukup lama, kok aku jadi ngerasa kayak lihat diri sendiri ya? Kok dia mirip banget ya sama aku ya? Ya langsung kalau cuma sekedar kayak kok dia mirip banget ya sama aku, wajar, kita kan punya banyak apa ya, 7 kembaran ya di dunia ini gitu kan. Atau ya wajar lah, orang cantik emang di mana-mana. Bukannya pasaran gitu ya. Tapi beneran loh teman Pro 2,

kisah yang mungkin sebelumnya kita kira hanya ada dalam sebuah skenario film, di dunia nyata juga ada loh kejadian. Jadi pas lagi nonton sebuah konten gitu ya di YouTube, dia tuh ngelihat ada seseorang yang bikin dia tuh kayak lagi ngelihat diri dia sendiri gitu, kayak lagi bercermin. Asli, kalau kita bilang tuh kayak plek jiplek tuh mirip banget gitu ya. Jadi mungkin semirip-miripnya aku sama semirip-miripnya aku sama Laura Basuki pun juga ada sedikit perbedaan ya di situ ya. Tapi kalau ini Anais Bordir, dia melihat bahwa ada seorang cewek yang mirip banget sama dia. Dan cewek yang di dalam video ini namanya adalah Samantha Futterman, asal Amerika Serikat. Dia di Perancis ya. Si Anais ini ada di Perancis, sementara Samantha ada di Amerika. Mulai dari wajahnya, senyumnya, ekspresinya, itu mirip banget mereka berdua. Akhirnya si Anais ini penasaran dong, gak bisa, harus cari tahu dulu kan. Dia cari tahu dan dia pun kirim pesan ke si Samantha gitu. Akhirnya mereka ngobrol dan ternyata si Samantha juga sepakat gitu sama si Anais kayak, ya udah kita tes DNA aja kalau kayak gitu. Karena ternyata si Samantha ini adalah anak adopsi orang tuanya, Anais juga sama gitu. Jadi ya udah kalau gitu kita tes DNA. Dan ternyata hasil tes DNA-nya 100% mereka tuh adalah saudara kembar identik, tapi terpisah sejak bayi. Kenapa bisa? Nah, jadi Samantha sama Anais ini, mereka berdua sebenarnya lahir di Busan, di Korea Selatan, dari ibu yang sama. Nah, bedanya Anais ini diadopsi oleh keluarga Perancis, sementara Samantha diadopsi oleh keluarga Amerika, gitu. Kurang lebih mereka terpisah sejak bayi itu selama 25 tahun. Jadi terpisah sejak bayi dan akhirnya takdir mempertemukan mereka setelah 25 tahun lamanya, teman Pro 2.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Tulus Ratu Komaina, Prudu FM paling bangtuan terbaik kamu. Ya, minta diputerin lagu dari Saul Priyadi, di mana alamatmu sekarang. Ditungguin ya. Kamu mungkin lagi kangen sama seseorang, cuma entah dia yang menghilang atau kamu yang emang berusaha untuk tidak mau mencari tahu ya. Yakin, sekarang tuh kalau mau cari tahu seseorang tuh mudah banget ya. Kayak siapapun dia, dengan ada gebrakannya gitu di media sosial, ketika netizen kemudian udah berusaha untuk jiwa-jiwa detektifnya pada muncul, itu langsung bakal tahu ya segala sesuatu tentang orang itu. Kadang gak usah jauh-jauh deh, kayak kita searching nama di Google aja tuh langsung bakalan keluar gitu ya, apalah kayak gitu tahun Pro 2. Agak geserum sih sebenarnya. Tapi semakin dimudahkan untuk mencari seseorang ya. Mencari seseorang, mencari mungkin tulang rusuk kamu yang belum ketemu. Atau nyari belahan jiwa, nyari kebahagiaan dulu deh tahun Pro 2. Yakin deh, nyari kebahagiaan dulu ya. Kalau kamu udah puas bahagia sama diri sendiri ya, dan udah mulai bisa membagi kebahagiaan dengan orang lain, apalagi membagi kesedihan ya, menerima kesedihan orang lain, segala susah senangnya ya, baru deh silakan tuan Pro 2. Karena kadang kalau kamu belum selesai sama diri sendiri, nah itu tuh harus selesai sama diri sendiri dulu ya. Banyak orang-orang sekarang tuh yang kalau pada melihat kejadian-kejadian gitu ya di media sosial, mudah banget ke-trigger. Melihatnya kayak ada yang diselingkuhin lah, ada yang kena love scam ya. Nanti ada yang mau PDKT, ini scam nih. Padahal mungkin real beneran mau PDKT kali ya. Ya menjauh lagi deh. Melihat hal-hal kayak gitu dari media sosial, atau bahkan pernah ada orang di lingkungan, di real life yang menjadi korban, itu yang akhirnya bikin seseorang tuh jadi kayak ngerasa kayaknya enggak dulu deh, kayak nanti aja deh. Masih bahagia sama diri sendiri, soalnya takut ketika nanti menerima orang baru ya, seseorang masuk dalam kehidupan dia, yang ada malah sakit hati yang enggak pernah dirasain, malah dirasain karena enggak pengen disakitin ya tahun Pro 2. Nah, padahal emang segala sesuatu itu pasti ada resikonya sih. Sama halnya ketika kamu naik motor, bukan gak mungkin kamu udah hati-hati, misalnya enakan sendiri nih, bla bla bla, hati-hati, terus tiba-tiba ya, kadang hari sial gak ada di kalender gitu ya. Bukan karena kita salah pilih orang, karena emang ya itu tadi gak klop kalau kamu hanya happy terus. Harus ada sedihnya, harus ada marahnya, harus ada dukanya, supaya dari situ kamu akan belajar berbagai macam rasa.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih. Teman-teman Pro 2 yang insya Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik dari mendengar. Itu dulu yang harus dipahami. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses. Ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah. Menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin, amin, insyaAllah. Teman-teman Pro 2, saya awali dengan nasihat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas perihal berdamai dengan proses. Teman-teman Pro 2 yang insya Allah Allah muliakan, kita tahu bahwasanya Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab setiap doa kita. Jika hatimu dalam perasaan terburu-buru atau tergesa-gesa, ingatlah kembali dirimu. Sesuatu yang indah itu perlu waktu. Teman-teman Pro 2, aku mau kutip kalimatnya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa sahnya seseorang yang mengenal dirinya akan lebih sibuk membenahi dirinya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Yang mana ini pengingat untuk diri kita juga, teman-teman, bahwa terkadang hanya karena satu tantangan kehidupan kita melupakan banyak nikmat Tuhan yang banyak luar yang bisa mengesankan diri kita. Teman-teman Pro 2, ya insya Allah Allah muliakan, penting untuk memiliki ketabahan dan kesabaran dalam berproses. Terkadang selama berproses ini penuh dengan rasa frustasi, dengan kebingungan. Namun kita harus mengingat bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju pertumbuhan. Bisa saja hasil yang kita harapkan mungkin tidak segera terwujud. Tetapi dengan setiap langkah yang kita ambil, kita mendekatkan diri kepada tujuan. Kita harus mengenali bahwa proses itu sendiri adalah bagian berharga dari sebuah perjalanan. Dan dalam proses, itulah kita belajar, teman-teman. Tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita yang sekarang. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Kadang berbuat baiknya sekarang terus jadi tabungan dan investasi di masa yang akan datang. Teman-teman, kalau kita ketemu orang baik, yang baiknya enggak ketulungan, pun sebaliknya berlaku untuk kejahatan. Bahasa lainnya yang sering kita dengar, hukum alam. Ya, maka perlakukanlah orang lain dengan sebaik-baiknya, selayak-layaknya kamu ingin diperlakukan. Teman-teman Pro 2, insya Allah Allah muliakan, jangan sampai kita jadi orang yang pernah mau belajar, tetap hadapi konflik, selesaikan dengan kompromi, dan beradaptasi dengan apa yang gak kita sukai. Karena terkadang, kita akan menjadi obat untuk orang lain, teman-teman. Tapi belum tentu bisa jadi obat buat diri kita sendiri. Yang namanya sebuah hubungan, pekerjaan, atau apapun itu pasti ada naik turunnya dan tantangannya. Menjauh bukan satu-satunya solusi, tapi bisa jadi tindakan untuk mengurangi ekspektasi. Teman-teman Pro 2, yang insya Allah, Allah muliakan. Akhir paling bahagia, apa nih yang teman-teman Pro 2 inginkan? Pernah nggak sih kalian merasakan bahwa menunggu hasil atau menanti sebuah garis finish atau akhir itu adalah hal yang selalu membuat kita risau? Atau gambaran paling mengerikan ya? Seperti kita tidak percaya aja kalau kita punya Tuhan sebenarnya. Kalau dunia ini ada yang mengatur, teman-teman. Jadi, nikmati prosesnya selalu yakin dan memohon sama Yang Maha Mengatur segala hal, supaya kita memiliki akhir yang indah layaknya sunset, atau bahasa keren versi Islamnya, husnul khatimah. Yumkinil awalan syukron kasyiron. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku.
1: Pagi Gea.
0: Hai babe, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
2: Humble sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memastikan data biometrik yang digunakan dalam registrasi nomor ponsel baru tetap aman dan tidak disimpan oleh operator seluler. Data wajah yang digunakan saat verifikasi hanya dipakai untuk proses pencocokan identitas dengan basis data kependudukan milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah menegaskan bahwa operator seluler tidak memiliki akses untuk menyimpan data biometrik pelanggan dan menurutnya seluruh data kependudukan tetap berada di Dukcapil sehingga proses verifikasi dilakukan secara aman dan sesuai ketentuan perlindungan data.

Informasi selanjutnya, 3 tim Indonesia dipastikan tampil pada Grand Final Free Fire World Series South Asia atau FFWSSEA 2026 Spring yang berlangsung di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 30-31 Mei 2026. Ketiga wakil tersebut adalah RRQ Kazu, Evos Divine, dan Bridgerton by Vitality yang berhasil lolos setelah melewati persaingan ketat pada fase knockout. Grand Final FFWSCAA 2026 Spring akan mempertemukan 12 tim terbaik Asia Tenggara yang memperebutkan total hadiah sebesar $300,000 dan tiket menuju Esports World Cup 2026 di Paris. Informasi terakhir, pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil melangkah ke semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Malaysia Go Seifei dan Nur Izzuddin pada babak perempatan final. Kemenangan diraih melalui pertandingan 3 game dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 di Singapore Indoor Stadium. Fajar Fikri tampil dominan pada game pertama sebelum kehilangan momentum pada game kedua akibat permainan agresif lawan. Namun mereka mampu bangkit pada game penentuan dengan menguasai permainan depan dan menjaga konsisten serangan hingga memastikan tiket ke babak empat besar. Sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Udah siap belum? Kalau kata Nona, udah siap belum nemenin Naura di Spada sampai jam 10 nanti, teman Pro 2. Pastinya kita bakalan seru-seruan banget di Spada ya, karena aku bakalan kasih informasi yang up to date banget untuk kamu pastinya, teman Pro 2. Dan nemenin pagi kamu hari ini, aku juga bakalan muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi. Yuhuu. So, untuk kamu teman Pro 2 yang pingin request lagu, bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816-110916. Atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, langsung aja komen di live chatnya. Komen mau request lagu apa gitu teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, the next song yang aku puterin, ini dia ATA dari New Jeans.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, pagi hari ini pastinya paling seru, apalagi long weekend ya. Serunya olahraga pastinya, teman Pro 2 ya kan. Aktivitas yang wajib banget pagi-pagi dijalanin tuh. Dan kalau aku melihat dari pantauan CCTV teman Pro 2 ya, ini kayaknya di tempat yang paling sering dikunjungin orang untuk olahraga pada pagi hari ini, di Kambang Iwa. Ini lagi gak serame biasanya teman Pro 2 ya. Masih rame sih, tapi belum terlalu rame gitu teman Pro 2 ya. Mungkin karena masih pagi banget ya, masih jam 6 lewat 31. Jadi mungkin masih pada males-malesan di kasur ya. Kayaknya kamu juga nih. Gak apa-apa teman Pro 2 ya. Tapi ini pas banget jam-jamnya kalau kamu memang pengen ke Kambang Iwa gitu teman Pro 2. Ini jam yang pas banget karena posisinya belum terlalu rame gitu kan. Jalan juga masih sepi. Jadi enak banget untuk jogging santai bareng teman-teman kamu, bareng keluarga kamu gitu teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu juga yang bawa kendaraan dan ingin melintasi Kambang Iwa ya, jangan terlalu ngebut teman Pro 2 ya, karena takut ya nanti banyak orang yang nyebrang ke area parkiran motor gitu kan. Takutnya kamu lagi ngebut dan tahu-taunya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi untuk kamu yang olahraga sendiri teman Pro 2, biasanya kalau pagi-pagi gini ya, biasanya olahraga apa sih yang paling sering kamu lakuin? Apakah kamu tipe tim yang sukanya jogging, atau kamu malahan sukanya olahraga-olahraga dalam ruangan yang gak panas-panasan gitu teman Pro 2? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816110916, atau juga di aplikasi RR Digital yang aplikasinya of course bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan memang masih nuansa-nuansa long weekend-nya tuh berasa banget ya teman Pro 2 ya. Kalau kata GAC tadi tuh bikin bahagia banget. Apalagi kalau long weekend gini bawaannya tuh jadi momen yang nyantai banget ya.

Kalau dari info-info yang aku baca, saat ini lagi ramai banget dikunjungin wisatawan dari berbagai daerah, terutama di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Dan kawasan ini, teman Pro 2 ya, emang masih asri banget ya. Banyak banget pohon-pohon hijau, perkebunan, terus tuh aliran airnya tuh juga bersih banget gitu, teman Pro 2. Jadi memang enak banget untuk dikunjungin bareng keluarga kamu gitu. Apalagi kalau kamu hobinya main air gitu kan. Cocok datang ke air terjun satu ini, teman Pro 2 ya. Nah, selain kamu bisa main air gitu teman Pro 2 ya, kamu juga bisa yang namanya memanfaatkan fasilitas jembatan di tengah air terjun sebagai spot foto dan gazebo untuk nyantai-nyantai tuh. Jadi untuk kamu yang mungkin aku gak suka deh basah-basahan, bisa tuh foto-foto aja gitu, atau nyantai-nyantai di gazebo sambil bawa makan gitu kan, kayak piknik-piknik kecil-kecilan. Seru banget. Dan teman Pro 2, tapi untuk kamu yang hobinya basah-basahan, tenang aja, pihak pengelola juga udah yang namanya menyiapkan permainan arum jeram yang jadi salah satu ikonnya juga di objek wisata air terjun Curup Tenang Bedegung ini. Jadi untuk kamu yang hobi basa-basan, ini tenang, arum jeram seru tuh teman Pro 2 ya kan. Dan selain itu teman Pro 2, Wakil Bupati Muara Enim Sumarni juga menjelaskan bahwa air terjun Curup Tenang Bedegung ini merupakan aset berharga banget milik masyarakat Muara Enim yang memang harus dijaga dan dikelola bersama agar menjadi destinasi wisata unggulan yang memang mampu menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi untuk kamu semua teman Pro 2 ya, yang emang pengen ngunjungin Curup satu ini, jangan lupa nanti kalau di sana dijaga kebersihannya teman Pro 2 ya. Jadi kalau emang bawa makanan dari rumah, itu sampahnya bisa dikumpulin lagi, dibawa lagi ya, jangan nyampah di Curup itu. Karena kan sayang ya teman Pro 2, masih asri-asrinya, masa sih dikotorin lagi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nanti mau poin 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, itu dia. Tadi baru aja kamu dengerin Apple dari Charlie XCX ya, yang jadi salah satu single di album Charlie XCX Bright Summer.